Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Zaman pagi yang menyebarakan pendengar Rasyah FM. Rasyah FM, moi-numoi, lain daripada yang lain. Jadi hari ini bertarikhkan 21 Ogos 2026. Semua rakan-rakan pendengar kini berada dekat siaran radio Asyik FM. Sudah semestinya moi-numoi, lain daripada yang lain. Jadi hari ini bersamaan dengan hari Jumaat. Kacan akan memulakan hari Jumaat kacan dengan Asyik FM bertemankan. Sebelum itu izinkan ko perkenalkan diri terlebih dahulu lah ya. Dan nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, DJ Iris in the house. Bukan yang begitu, bukan mak bapak bagi, itu sendiri buat. Dan nama diberi sebenarnya Airizal, anak lelaki Safri, namun lebih dikenali sebagai Iris. Jadi buat rakan-rakan pendengar Asyik FM semua, selamat mendengar Asyik FM. Dan aku doakan untuk kita memulakan pagi hari ini, semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat. Ya, anak-anak, apa orang khabar tu, bersama ataupun di samping keluarga tercinta. Jadi ingin kau kongsikanlah sikit ya berkaitan dengan frekuensi yang rakan-rakan pendengar semua boleh mendengarkan Asyik FM. Antaranya kita ada 89.3 Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 Lembah Kelang, 93.1 dekat Lenggong Perak, 95.6 dekat Melaka Johor Utara, 96.7 dekat Gerik Perak, 99.9 dekat Damak Pahang, manakala orang de Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungai Kampung Gajah dan juga Kampar boleh buka frekuensi 102.5. Lepas tu orang di Gunung Kledang pula 102.7. Dan orang di Gunung Berincang, Tapah, Langkap dengan Sungai, Tanah Tinggi, Cameron Highland boleh buka frekuensi 105.1. Selain kajian semua boleh mendengarkan Asyik FM melalui frekuensi-frekuensi yang kau sebutkan tadi, rakan-rakan pendengar juga boleh mendengarkan Asyik FM melalui MyFreeview TV 706 dan juga Astro 875. Dan untuk yang rakan-rakan nak mendengarkan melalui telefon pintar masing-masing, jangan lupa untuk memuat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Lepas tu kacang boleh dengarkan Radio Asyik bersama juga dengan saluran TV. Lepas tu radio-radio lain pun ada, bukan setakat Asyik FM. Itulah kelebihan kalau apa orang khabar tu memuat turun aplikasi RTM Klik yang secara percuma dekat telefon pintar masing-masing. Dan untuk pagi ni akan aku mulakan hari kita bersama dengan segmen yang pertama untuk hari ini, iaitu segmen Gaju Asyik yang bermula daripada pukul 8 sampai ke pukul 12 kejap lagi. Dan sebelum tu aku nak beritahu sikit lah, sepanjang 4 jam ke udara adalah sikit selingan. Dan contohnya 8.30 kita ada tazkirah dalam dialek Jakun. Lepas tu pada pukul kita sambung balik Gaju Asyik lepas 8.30 sampai ke pukul 9 kita ada berita dalam dialek Temiah. Lepas tu kita sambung balik Gaju Asyik daripada pukul 9.10 lebih kurang macam tu sampai ke pukul 11. Lepas pukul 11 kita akan ada berita dalam dialek Jakun. Selepas tu kita sambung lagi Gaju Asyik sehingga habis, sehingga pukul 12 tengah hari. Dan untuk pertemuan kacan, kau akan temankan kacan sepanjang 4 jam bermula daripada pukul 8 hingga pukul 12 tengah hari. Antara dialek yang akan kau bawakan untuk kacan, untuk rakan-rakan pendengar semua, iaitu dialek Jakun. Untuk pertemuan umum, Asyik FM bersiaran sepanjang 16 jam ditemankan 4 dialek utama, iaitu Jakun, Temuan, Semai dan juga Temiar. Jadi untuk memulakan hari kita pagi ni bertarikhkan 21 Ogos 2026, jom kita berhibur memulakan hari kita dengan lagu yang pertama ini. Dia dari Sinar Band, 18 Suku Kaum. Semestinya hanya di Asyik FM, menemui lain daripada yang lain.

0: Ibrah Jakudiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk perkongsian kita untuk hari ini ialah amalan-amalan murah rezeki. Terdapat amalan-amalan yang boleh menjadikan sebab Allah melimpahi hambanya dengan keluasan rezeki dan rasa kaya dengan pemberiannya. Sambungan dari hak tantunya, bersedekah mengundang rahmat Allah dan menjadi sebab Allah buka pintu rezeki. Nabi SAW bersabda pada Zubair bin Al-Awam, "Hai Zubair, nahu haji bahawa kunci rezeki hamba itu dia tentang arashi. Hak dikirim oleh Allah Azza wa Jalla pada setiap hamba sekadar nafkahnya. Maka siapa hak membanyakkan pemberian pada orang lain, niscaya Allah membanyakkan baginya. Dan siapa hak menyedikitkan, niscaya Allah menyedikitkan baginya." Melazimi solat malam tahajud. Ada hak diberi nahu bahawa amalan solat tahajud memudahkan untuk mendapat rezeki. Menjadi sebab seorang itu dipercayai dan dihormati oleh orang dan doanya dimakbulkan Allah. Melazimi solat duha. Amalan solat duha yang dibuat masa orang sedang sibuk dengan urusan dunia, aktiviti harian juga mempunyai rahsia tersendiri. Firman Allah dalam hadis Qudsi, "Wahai anak Adam, jangan aji sesekali malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang solat duha. Nanti pasti akan mau cukupkan keperluan aji pada petang harinya." Riwayat Al-Hakim dan Tabrani. Jadi kita akan bertemu lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

Asy FM moi lain daripada yang lain. Itu dia sebentar tadi kita dah pun mendengarkan lagu-lagu berserta juga dengan tazkirah dalam dialek Jakun yang bertajuk Amalan-amalan dari Murah Rezeki. Di mana kalau kita contohnya lah ya, kita bersedekah dekat orang, itu tak akan membuatkan kita jadi miskin. Tapi sebaliknya, orang khabar tu mungkin hari ni kita bagi seringgit, dua ringgit dekat orang, nanti lain hari mana tahu Tuhan tu ganti lagi besar, kali 1,000 ke, kali 2,300 ke, ikutlah janji itu kan rezeki orang khabar tu. Jadi rajin-rajinkanlah bersedekah, wahai rakan-rakan pendengar Asy FM yang sentiasa setia bersama dengan Asy FM. Hari sekarang 8.34 minit pagi. Selamat datang buat rakan-rakan pendengar Asy FM yang mana baru mendengarkan Asy FM pada waktu yang sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kuucapkan untuk kacana semua. Okey, jadi pagi ni sebenarnya kita ada topik. Topik kita pagi ni, tapi itu kejap lagi kita akan bincangkan. Cuma aku bagi tahu je lah dulu ya, tajuk topik kita. Di mana topik pagi ni, saya mengimpikan rumah impian saya ada dekat kaki gunung. Anda pula macam mana? Yang mana nak kongsikan rumah impian masing-masing dekat mana-mana ke? Boleh berkongsi melalui Facebook Asy FM ataupun terus ke WhatsApp Asy FM. Yang mana komen di Facebook tu boleh. Kejap lagi akan aku kongsikan masing-masing punya pendapat. Okey, tapi sebelum tu aku nak berkongsi sikitlah berkaitan dengan cuaca untuk pagi ni. Di mana apa info yang aku dapatkan melalui Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Met Malaysia. Di mana sebelah pagi ni dekat Semenanjung hanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu Perlis dengan Perlis hanya mendung. Selangor pun sama. Lepas tu tak ada hujan lah ya di sekitar Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Manakala di Sabah pagi ni hujan dekat beberapa tempat, iaitu di interior, dan hanya berangin dekat Westcott dengan Kudat. Hujan pun hanya dekat beberapa tempat dekat kawasan Perak, Ihiran, iaitu Wilayah Persekutuan Labuan, Tawau dan juga Sandakan tak ada sebarang hujan lah. Untuk Sarawak pula hujan dekat beberapa tempat, iaitu di Bintulu dengan Mukah. Manakala tempat yang lain macam Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang untuk pagi ini tiada sebarang hujan. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua, selamat mendengarkan Asy FM. Ini dia lagu seterusnya bersama dengan Resam Band, Mencipta Cita Cita Cinta. MCCCC, semoga terhibur.

Tangkap Basah daripada Arya Sari. Lagu pesanan untuk anak-anak muda zaman sekarang ni. Yang kok nak pesan lah dekat anak-anak muda sekarang ni. Kalau kita suka, kita minat akan seseorang tu, sebaiknya kita halalkan dia, okay? Jangan sampai jadi kes tangkap basah macam dalam lagu ni lah. Sebab kadang masih bersekolah, kadang masih lagi bawah tanggungan mak bapa. Sebaiknya kita buat cara baik, kita terus halalkan dia kalau kita betul-betul suka akan dia. Alapan 49 minit pagi, masih lagi kacana bersama dengan Gaju Asyik menemankan untuk pagi ni. Dan tepat pukul 9 pagi kejap lagi akan kau bagi laluan untuk berita utama dalam dialek Temiar. Sebentar saja lagi, Gah Temir bak kata Chan panggil lah. Betul lah tu, Gah Temir, berita Temiar maksudnya, okay? Jadi buat rakan-rakan pendengar semua, kajian semua, jangan ke mana-mana. Pastikan terus bersama dengan Asyik FM. Semestinya Moy Numoy, lain daripada yang lain, Gaju Asyik.

Perhatian, perhatian, jangan.

0: Rupanya perut ni, manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

0: Motivasi diasyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga anda sihat sentiasa dan juga tentunya anda sentiasa dalam keadaan yang ceria. Ya, kita masih lagi bercerita tentang kewangan pada kali ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita membuat perbelanjaan. Ya, perbelanjaan yang kita lakukan perlulah berhemah. Maksud berhemah itu adalah ianya satu perkara yang kita perlu membuat perancangan. Ya, kadang-kadang itu kita membuat perbelanjaan itu tidak disangka kerana kita tidak membuat perancangan. Ya, perbelanjaan yang tidak disangka itu disebabkan oleh kerana kita tidak membuat persiapan yang awal kepada apa yang kita nak belanja itu. Ya. Jadi kewangan kita akan terjejas dengan perbelanjaan-perbelanjaan yang tidak disangka, ya. Jadi dengan perbelanjaan berhemah ini akan mendatangkan kebaikan kepada kita, kerana dengan perbelanjaan berhemah ini dapatlah kita membuat ataupun membawa kebaikan kepada keupayaan kewangan kita, ya. Jadi untuk perbelanjaan berhemah ni, kita kenal pasti keperluan, keperluan yang kita perlu dalam diri kita dan juga untuk ahli keluarga kita, ya. Keperluan-keperluan seperti kos pengangkutan, ya, kos makanan, itu antara perkara-perkara yang diperlukan oleh diri kita. Dan tentunya untuk ahli keluarga kita, kos untuk berkaitan dengan pengajian, itu juga adalah satu keperluan-keperluan, ya, yang diperlukan oleh diri kita dan juga ahli keluarga kita. Dapatlah kita membuat perbelanjaan yang berhemah, kerana kita tahu di mana kewangan kita akan disalurkan, akan dikeluarkan kepada perbelanjaan itu, kerana kita telah kenal pasti keperluan-keperluan dan bukannya kemahuan semata-mata, tetapi ianya berdasarkan keperluan, ya. Dan perbelanjaan kepada keperluan ini tentunya perlu ada sistem, ya, perlu ada satu perancangan supaya apabila kita keluarkan perbelanjaan ini adanya diletakkan kepada kadar-kadar yang tertentu, ya. Dengan kewangan kita dapat kita agihkan, dapat kita salurkan dengan sebaiknya, kerana kita telah membuat perancangan, ya. Jadi dengan adanya perbelanjaan kepada keperluan-keperluan kita itu, kita utamakan kepada keperluan, ya. Dengan adanya keperluan itu, dapatlah kita melangsungkan kehidupan kita dengan baik, ya. Dan tentunya sistem perbelanjaan kita ini tentunya ianya berdasarkan kepada keperluan juga, ya. Tentunya kita bukannya membeli sekadar untuk membeli, tetapi adalah kerana perlunya untuk membeli, ya. Jadi itu adalah satu perkara yang perlu kita ingatkan, bahawa untuk kita menjaga kewangan yang baik, perlulah membuat perbelanjaan yang berhemah, ya. Kerana kewangan kita ini adalah satu perkara yang begitu berharga, ya. Kewangan kita adalah satu perkara yang begitu berharga yang perlu kita jaga dengan baik dan kita perlu bawakan dengan baik, ya. Semoga pembincangan kita ini membawa inspirasi kepada anda semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaran Jakim.

Asyik FM, moi-numoi. Lain daripada yang lain, kini kembali semula bersama dengan ko, seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan. Siapakah dia? Iris in the house. Yo! Terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang masih lagi mendengarkan Asyik FM. Walau di mana berada, apa pun tengah dia buat sekarang, yang mana bekerja pada hari ini, ada rakan kita berkongsi tadi kabarnya, ada yang kerja ofis, ada yang kerja dekat pondok, ada yang kerja nyaga timbang sawit, macam-macam lagi lah kerja. Apa pun yang tengah dia buat sekarang ni, terima kasih kerana masih lagi meluangkan waktu, meluangkan masa untuk mendengarkan Asyik FM, Moi Numoi, radio nombor 1 masyarakat orang kita. Okay, sekarang ni 9.19 minit pagi. Masih lagi kacana menemankan segmen Gaju Asyik untuk pagi ni. Gaju Asyik untuk penonton kacana akan sampai pukul 12 tengah hari. Okay? Jadi kacana semua jangan ke mana-mana. Pastikan kacana semua terus bersama dengan Asyik FM. Dan untuk topik pagi ni, buat rakan-rakan yang mana baru masuk dalam live TikTok Asyik ni, yang mana mendengarkan frekuensi nak masuk live TikTok pun boleh. Untuk topik pagi ni yang rakan-rakan semua boleh berkongsi lah ya. Topik dia macam ni bunyi dia. Dengar baik-baik kacana ya. Saya mengimpikan rumah impian saya berada di kaki gunung. Anda pula macam mana? Kacana impikan apa? Impikan rumah macam mana? Jadi itu dia topik kita pagi ni. Okey, yang mana nak kongsi-kongsi, boleh masuk ke Facebook Asyik, boleh komen-komen, okey? Jadi jangan lepaskan peluang untuk berkongsi pendapat masing-masing.

Dan untuk pagi ni kita dah pun dapat 10 orang rakan kita yang dah pun komen-komen, yang dah berkongsi rumah impian masing-masing. Sebentar lagi kita akan kongsikan lah macam mana Chan punya rumah idaman. Apa-apa pun, jom kita layan lagu seterusnya. Kita berhibur bersama dengan BLB Band, Mateh Mareh, lagu dalam dialek Semai, semestinya di Gajah Asyik. Moinum.

Jadi untuk pagi ni, terima kasih kerana masih lagi sudi bertemankan CFM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Dan untuk topik pagi ni, seperti mana yang kau bagi tahu dekat kacan semua, rakan-rakan pendengar CFM, sebentar saja tadi, di mana topik kita pada pagi ni macam ni berbunyi dia, dengar baik-baik, okey? Saya mengimpikan rumah impian saya berada di kaki gunung. Anda pula, anda pula bagaimana? Macam tu bunyi dia, okey? Jadi antara rakan-rakan kita yang dah komen, kata dia, ya, kita ada Akak Lin Luvia. Akak Lin Luvia komen macam ni. Akak Lin Luvia nak rumah seperti Amalfi Coast dekat Itali. Ya, lepas tu ada gambar matahari di komen macam tu. Dia kongsilah dia punya ni. Lepas tu ada lah yang apa komen apa Nor Sanusri katanya bestnya ada anak sungai hijau, udara bersih, ada pokok-pokok buah, back to nature kata dia. Ha, orang macam ni sebetulnya perlukan ketenangan. Orang kata nak santai-santai, orang kata tu healing-healing. Boleh. Orang kata nak tidur tu lena, sambil-sambil layan view, sambil-sambil healing. Macam tu lah rumah impian Kak Nor Sanusri ni. Manakala Juni lambuk pula, dia kata impian dia sudah tercapai. Dia kata tahniah lah ya Kak Suni, Juni lambuk. Ada mana Guy Fairos, wow, di komen macam ni, rumah impian saya di dalam air laut. Tapi itu cuma mimpi, bukan impian. Dia tahu benda tu sebenarnya tak logik di akal. Namun dia cuma berimpian lah, bermimpi. Mungkin satu hari nanti boleh apa Guy Fairos tiba-tiba ada insang dekat tepi telinga, bawah telinga dia tu ke. Dah boleh dua alam. Atau darat boleh, dalam air pun boleh. Jadi bolehlah dia buat rumah seperti mana yang dia nak. Jadi itu dia serba sedikit topik untuk pagi ni. Di mana rakan-rakan kita dah pun komen. Dan sekarang ni kau nak ajak ajak berhibur lagi. Kita kali ni bersama dengan Dialek Temia. Ini dia lagu dari kumpulan Seniroy, Cinta Pandang Pertama. Semoga terhibur untuk pendengar-pendengar RCFM. Semestinya bersama dengan Iris di Gacu Asyik.

Itu dia TV Karma yang menghiburkan pagi kita pagi ini bersama dengan Koi ke udara sebentar tadi, KOI. Ada mana baru-baru ni yang berjaya mendapat anugerah juara

Terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama dengan Asia FM. 9.53 minit pagi. Ini bermakna kita semua berada lagi kurang 7 minit untuk memasuki pukul 10 pagi lah ya. Okey. Yang buat mendengarkan melalui live TikTok Asia FM, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa guys untuk tap-tap screen. Saya nampak tu ada 1-2 yang tap-tap, yang lain mana? Kenapa tak tap-tap lagi? Tap-tap. Okey. Kak Mazna Abdullah ada kata salam Jumaat Asia FM. Semoga diberi kesihatan endaknya. Jadi itulah dia sikit-sikit orang khabar kita kongsi. Ucapan daripada rakan-rakan pendengar. Kita tengok apa rakan-rakan pendengar cakap apa. Okey, jadi dekat sini kita nak sambung balik topik kita tadi. Kita ada lagi 3 rakan kita yang komen melalui Facebook Asyik. Di mana Kak Masriana Marvin, dia cakap rumah impian dia, sebab topik kita kan berkaitan dengan rumah. Jadi dia punya impian adalah bukan. Topik kita berkaitan dengan saya mengimpikan rumah impian saya berada dekat kaki gunung. Anda pula macam mana? Itu kata topik kita lah. Lepas tu Kak Masriana Marvin ni dia cakap rumah yang saya impikan, rumah yang hanya ada suami, ada saya dan juga anak-anak. Itulah rumah impian saya. Wah, Kak Masriana seseorang yang sungguh menyayangi ahli keluarga dia lah. Seterusnya kita ada Riri Rusli dia cakap good place choice, pilihan rumah yang bagus kata dia. Ada mana Ismail Kadir pula, dia tak ada komen tulis-tulis, cuma dia hantar gambar. Tapi gambar ni apa yang saya dapat kongsikan untuk rakan-rakan pendengar adalah gambar rumah dalam pedalaman. Adanya dikelilingi oleh hutan-hutan, rumah yang diperbuat daripada atap nipah, dinding diperbuat daripada buluh-buluh. Macam itulah rumah impian saudara Ismail KD. Jadi yang mana rakan-rakan nak berkongsi lagi berkaitan dengan rumah impian masing-masing, dekat mana apa semua, boleh terus ke Facebook Asyik FM. Okey, jangan malu, jangan segan. Okey, sebab inilah waktunya untuk kita berkomunikasi. Jadi jom kita berhibur bersama dengan lagu seterusnya. Ini dia Nasha dengan lagunya Jatuh Cinta. Okey, yang mana tengah jatuh cinta, boleh bagi lagu ni dekat pilihan hati masing-masing. Okey.

Itu dia Cinta Masih Membara daripada Ramsa yang menghiburkan segmen Gaju Asyik kita untuk pagi ini. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jadi untuk pagi ni aku nak berkongsi sikit lah kalau kita seperti mana yang kita tahu baru-baru ni negara kita jerebu macam makin teruk, semakin meningkat. Jadi ini dia ada mana aku nak berkongsi dekat rakan-rakan pendengar berkaitan dengan info jerebu ya. Info yang aku dapatkan daripada berita harian di mana jerebu kualiti udara dekat Sarawak semakin buruk. Jadi ini dia terjadinya bacaan indeks pencemaran udara IPU dekat stesen pemantau kualiti udara dekat IPD Serian Kuching semakin meningkat pagi ni. Di mana pada pukul 6 pagi data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS yang menunjukkan IPU daerah Serian yang terletak berdekatan dengan sempadan Malaysia-Indonesia itu mencecah 242, iaitu tahap sangat tak sehat lah. Ada 8 kawasan lagi dekat Sarawak yang mencatatkan tahap tak sehat, iaitu dekat Seri Aman dengan bacaan 189, dekat Kuching 188, Samarahan 180, Sarike 172, Sibu 156, Bintulu 153, Samalaju 36 dengan Kapit 107. Itulah kualiti udara yang semakin merosot disebabkan jerebu rentas sempadan. Sebanyak 591 sekolah di bawah selian 10 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak ada tutup hari ini. Jadi buat rakan-rakan pendengar, tak kisahlah yang di Sarawak ke, ada Sabah ke, ada Semenanjung Malaysia sekalipun, kalau nampak macam kabus terlalu tebal, jerebu terlalu banyak, pastikan kita memakai mask ya, penutup mulut tu kalau nak keluar daripada rumah. Jadi itulah sikit pesananku, supaya orang kata tu kita tak mudahlah jerebu tu masuk ke dalam badan kita, sebab itu akan jadi membahayakan diri kita. Okey, jadi itu dia pesanan daripada ku untuk semua rakan-rakan pendengar Asyik FM yang ku sayangi sekalian. Jadi jom ku nak ajak kacan berhibur bersama dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu dari kumpulan Dimentri, Kekasihku. Jadi siapa yang ada kekasih pada waktu sekarang ni ataupun sebelum ni, jagalah kekasih masing-masing. Okey, jangan sampai direbut orang.

Asy FM moin-moin lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni 10.23 minit pagi. Masih lagi Kacan bersama dengan ku. Seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan. DJ Iris in the house, yo. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar masih lagi setia bersama dengan Iris. Pada waktu yang sekarang ni masih ramai lagi yang ada dalam live TikTok Syik FM sekarang ni. Okey, terima kasih semuanya. Jadi dekat sini Iris nak berkongsikanlah berkaitan dengan ramalan cuaca. Dan waktu sekarang ni Iris nak jadi dukun, nak jadi bomoh. Iris nak merama cuaca. Tapi ini bukan Iris pergi guna bawang, bukan guna limau, tapi ni Iris guna Google, cari dekat Met Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, ini dia cuaca untuk sebelah petang dekat kawasan Malaysia pada petang ni. Ramalan cuaca antaranya dekat Semenanjung, ribut petir dekat beberapa tempat dekat kawasan perairan iaitu ada Perlis, Kedah dan juga Terengganu. Manakala ribut petir dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman untuk sebelah petang, antaranya ada Perak, ada Kelantan, ada Pahang, ada Johor. Dan tak ada hujan antaranya dekat Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Jadi itu dia untuk kawasan Semenanjung untuk sebelah petang kelak lah. Kalau Sabah pula hujan dekat beberapa tempat ada jangkanya untuk petang kelak. Antaranya interior, west coast, Sandakan, berbelit lidah ku nak nyebutnya. Seterusnya kawasan Kudat untuk sebelah petang kelak hanya berangin. Manakala Tawau, wilayah Persekutuan Labuan, tiada hujan lah untuk sebelah petang kelak. Kalau ada Sabah, takkan lah nak ditinggal Sarawak. Jadi ini dia untuk Sarawak sebelah petang kelak, tiada hujan lah antaranya di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Jadi itu dia info cuaca, ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Meteorologi Malaysia untuk sebelah petang kelak. Okey, jadi apa-apa pun buat rakan-rakan yang mana kawasan Kacan hujan petang kelak, pastikan masing-masing bersedia. Okey, abang kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Bagi itu untuk yang ni lah, yang mana naik motor jangan bawa payung. Okey, bawa baju hujan sekali ya. Jadi sekarang ni jom kita berhibur bersama dengan lagu seterusnya, lagu daripada Jelmol. Ini dia Desa Yang Permai. Semoga terhibur semestinya bersama dengan Asyik FM.

tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, Berita Jakonika disampaikan Dehai Rizal Safri. Prinsip asas cukai barang dengan perkhidmatan GST empat akan dikenakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya untuk menambah baik sistem cukai jalan dengan perkhidmatan SST hak sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berinahu, kerajaan Ramadan empat akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk hak termiskin dalam negara IKA. Dato' Sri Anwar dalam pada masa itu juga berinahu, jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September IKA. Perdana Menteri berinahu, inisiatif itu untuk sebagai tanda dokongan kepada orang ramai bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga untuk membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berinahu cadangan peluasan pemberian baucer buku madani kepada pelajar Malaysia yang tengah menuntut di institusi pengajian tinggi luar negara tengah dipertimbangkan. Wayatnya, cadangan itu akan diteliti secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan dibuat. Untuk masa IKA, baucer diberi kepada pelajar sekolah menengah bawah Kementerian Pendidikan dengan mahasiswa IPT hak dalam negara. Dalam perkembangan hak sama, penebusan baucer buku madani 2026 mencapai 68.56%. Hak melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dengan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berinahu, penebusan secara dalam talian itu dibuka sampai 31 Oktober IKA dengan kadar penebusan dijangka terus naik dalam tempoh berkenaan. Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua Kelantan dengan Terengganu akan menyelesaikan isu bekalan elektrik nong tengah dihadap lebih 5,000 penduduk di 4 pos pedalaman sekitar Gua Musang, Kelantan secara berperingkat. Pengarah Jakua Kelantan dengan Terengganu, Muhammad Faizial Mohamed berinahu, pihaknya akan mengemukakan permohonan bekalan elektrik luar bandar kepada KKW untuk tindakan hak lebih lanjut. Penempatan nong terlibat adalah Pos Hau, Pos Belatim, Pos Bihai dengan Pos Bala. Pada masa IKA, penduduk nong berkemampuan hanya boleh bergantung kepada penggunaan penjana kuasa dengan panel solar persendirian. Pelajar nong mengikuti pendidikan di penjara masa IKA berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dengan kokurikulum apabila memohon kemasukan ke IPT menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik berinahu, pihaknya akan meneroka peluang untuk membolehkan memperoleh sijil kemahiran dengan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan untuk melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman. Dalam perkembangan hak lain, Fadlina Sidik mengarahkan jemaah nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dengan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan cepat berhubung dengan kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru IKA. Wayatnya, segala perkara nong jadi kebimbangan awam termasuk berkaitan dengan isu buli dengan unsur perkauman kena dipandang serius serta ditangani berasaskan fakta dengan proses hak sewajarnya. KPM akan beri kerjasama penuh untuk pihak polis dengan badan-badan yang terlibat untuk memastikan perkara itu ditangani secara menyeluruh.
Malaysia kena mempergiat inovasi dengan menghasilkan produk getah usus bernilai tinggi untuk mengokohkan kedudukan di peringkat global. Menteri Perladangan dengan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Berinahu, industri tempatan kena mempercepat penggunaan teknologi digital dengan memperluas akses pasaran hak baru. Usaha itu termasuk memperkokoh rantaian bekalan nong mampan dengan berdaya tahan, selain memperluas akses pasaran untuk produk getah negara. Wayatnya lagi, langkah berkenaan selaras dengan aspirasi ekonomi madani Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP 2030 dengan dasar agri komoditi negara. Mayat seorang jantan yang dirisaukan lemas masa ngai di kampung Lebak seberang Temerloh Pahang dijumpa pagi tadi. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri, Muhammad Salahuddin Isa Berinahu, mangsa Mohamed Anifa Mamu berumur 47 tahun dijumpa lebih kurang 150 meter dari tempat kejadian. Operasi SAR itu membabitkan pasukan keluaran operasi Balai Bomba dengan Penyelamat Bukit Angin. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan hak lebih lanjut. Sukan badminton Kejohanan Dunia 2026. Hasrat bergu lelaki negara Wan Arif Junaidi dengan Yap Roy King melangkah ke suku akhir empat kesampaian selepas kalah kepada pasangan tuan rumah Satwik Sairaj Rankirendi dengan Chiraj Sethi awal pagi tadi. Gandingan itu kalah dalam pertarungan sengit 3 set iaitu 23-21, 19-21, 17-21 di Stadium Tertutup Indira Gandhi. Keputusan itu merupakan kekalahan 5 kali hak berturut-turut di tangan beregu India itu. Cabaran Malaysia di pusingan suku akhir masa Ika diteruskan oleh Aaron Chia dengan Soh Wuyik, dengan Goh Seifei dan juga Nur Izzuddin Rumsani. Sekian berita jakun dari Asia FM. Berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

CFM Moinumoy lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni 11.16 minit pagi. Masih lagi Kacan bersama dengan DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. Siapakah dia? Tolong jawab rakan-rakan pendengar yang di TikTok. DJ Iris in the house, yo. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar kerana masih lagi sudi bertemankan ku menerusi ruangan Gaju Asyik untuk pagi ni. Dan untuk pengetahuan Kacan, masa dah tinggal tak banyak untuk ku berkonti pagi ni lah ya. Tinggal 43 minit lagi macam tu lah. Sebab aku akan habis, akan tamat konti pada pukul 12.30 hari. Apa-apa pun, terima kasih kerana masih lagi sudi menemankan ku dalam segmen Gaju Asyik. Ramai ya komen ya. Terima kasih banyak-banyak lah ya, yang bagi tahu yang cakap saya kacak, handsome. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi sekarang ni kita masih lagi dalam segmen Gaju Asyik. Jadi kacang semua jangan ke mana-mana. Akan ada lagi lagu-lagu untuk kita berhibur, lagu-lagu yang best-best. Okey, yang pastinya terus mendengarkan Asyik FM.

Itu dia. Ha, daripada Fizz Allen, ada apa ya? Yang mana tak tahu ada apa tu. Maksud dia mungkin ada agaknya. Ha, macam tu lah maksud dia. Serba sedikit tu. Tahulah juga, fahamlah juga kita ya. Jadi itulah, kita tahu, kita kongsikan kepada semua rakan-rakan pendengar Asyik FM.

Jadi dekat sini kau nak kongsikanlah ya sikit ya. Di mana kalau apa jaranglah ya masyarakat orang kita ataupun rakan-rakan pendengar yang lain tak kenal sosok-sosok pemain gitar paling power. Tak pastilah paling power, tapi power dia ni Man Kidal, iaitu Man Kidal tunggu 20 tahun demi idola. Di mana selepas hampir 20 tahun simpan impian untuk bekerjasama dengan legenda dangdut Indonesia iaitu Roma Irama, akhirnya hasrat gitaris terkenal Man Kidal dapat dicapai. Bukan sekali dua usaha dia buat, sebaliknya 4 kali Man Kidal ulang-alik ke Indonesia untuk merealisasikan projek yang dirancang. Namun semuanya jumpa jalan buntu berikutan dengan beberapa kekangan, terutamanya membabitkan aspek pengurusan dengan penggunaan orang tengah. Minat Man Kidal kepada Roma Irama bukan benda yang baru apabila dia dah pun ikut karya penyanyi yang popular dengan lagu Begadang dengan Judi itu sejak akhir 1970-an. Akui Man Kidal masa bersama dengan kumpulan lain Dirt, mereka banyak memainkan lagu Raja Dangdut itu dengan diberikan sentuhan music rock. Kata dia macam ni, saya memang minat Roma sejak 1979 lagi. Masa tu Levendert masih dekat Johor dan kami banyak memainkan lagu Roma. Cuma kami tukarkan susunan kepada music rock. Macam tu dia punya kata-kata. Jadi itu dia sikitlah perkongsian untuk rakan-rakan pendengar berkaitan dengan orang kabar tu, legenda gitaris negara kita, iaitu Man Kidal. Okay, apa-apa pun sekarang ni jam dah pun memasuki pukul 11.34 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi bersama dalam Asyik dengan Asyik FM, menemankan kacang semua Iris melalui segmen Gaju Asyik. Jadi jom kita berhibur bersama dengan lagu seterusnya, lagu daripada Rahim Makruf, iaitu Istana Menanti. Hanya di Asyik FM, moi-moi, semoga terhibur.

Asyik FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni, jam dah pun menunjukkan pukul 11.45 pagi. Ini bermakna tugasan Iris dah pun sampai hujung waktu. Ramak banyak kan hujung kan sebab dia dah tompes-tompes. Dah buat kata orang serok, ya. Orang serok khabar dah tompes-tompes. Benar dah, itu dah nak jatuh benar dah. Tapi ini bukan tentang jatuh. Ini tentang masa. Jadi apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak untuk semua rakan-rakan pendengar yang setia bersama dengan Asyik FM. Anak-anak yang mendengarkan Asyik FM yang bermula daripada pukul 8 pagi tadi terus sampai ke pukul 12 tengah hari ni, aku hargai sangat-sangat. Terima kasih banyak-banyak aku ucapkan dekat kacan. Yang mana mendengarkan melalui frekuensi, yang mana mendengarkan melalui My Freeview TV 706 ataupun Astro 875, ataupun yang mendengarkan melalui telefon pintar masing-masing, iaitu RTM Click, atau yang mendengarkan Asyik FM melalui live TikTok Asyik FM, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan. Thank you very much. Okay, dan sepanjang tugasan kot, sepanjang 4 jam kot ke udara, andai kata ada salah bicara, tersalah kata, aku minta maaf, okay? Sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada diri kot sendiri. Okay, apa-apa pun, jom orang khabar tu. Salam penutup untuk hari kita ni, untuk hari ni. Selepas ni Kacan akan bersama dengan DJ seterusnya, DJ dalam dialek temuan. Apa-apa pun guys, yang paling penting, kita kena jaga mata, kita kena jaga juga hati kita. Yang paling penting, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Bye-bye semuanya. Semoga terhibur.

0: Ibrah, Temuan Dia Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Inak-inak, mamak-mamak. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah bagi kita hidup lagi sampai gitu hari. Jadi, kita pun biasakan sekarang ni nyak lama lagi kita nak menyambut Maulidur Rasul. Biasa kita dengar kan sambutan-sambutan ni ada yang dibagi anugerah tokoh-tokoh Maulidur Rasul. Kita biasa dengar. Jadi untuk diri kita ni apa yang kita kena buat? Sebab itulah tajuk hari ini tazkirah kita banyakkan selawat atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dalil deng kita kena khabar kita ni berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni apa kita kena buat? Sesungguhnya siapa-siapa berselawat ke atas Nabi satu selawat, Allah akan selawat atas kita dengan 10 selawat. Itu hadis riwayat Muslim lah yang bagi tahu. Jadi bila masa senang tu kita selawatlah atas Nabi. Masa bila biasanya kalau ikutkan anjuran Nabi lah kita khabar, banyak pendapat khabar tu selawat banyak-banyak pada hari Jumaat. Sebab Nabi khabar sahabat-sahabat selawat pada hari iting giding dekat dengan aku kat syurga esok. Itu daripada Baihaqi lah bagi tahu yang kalau kita ni rajin berselawat, kita akan suka bila orang sebut nama kita ataupun nama orang benar-benar kita suka kan, kita selalu sebut-sebut. Apalah kiranya kalau kita ni tukar kepada benar kita suka sebut-sebut tu, kita tukar kepada selawat ke atas Nabi selalu. Sebab apa? Esok dekat noon esok, deng lah yang akan bagi pertolongan kat kita. Jadi aku nak ajar, Inak nak bagi ajar ni cara lafaz selawat Nabi ni macam mana. Yang paling ringkas daripada Nasa'i dan khabar, senang ajar. Kita buat Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya Allah, kami selawatkanlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga deng. Itinglah ulang banyak kali. Insya-Allah, moga-moga apa yang kita dengar ni kita cuba amalkanlah. Sebab siapa lagi yang kita nak raikan melainkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makan sirih dengan pinang, dengarlah tazkirah hati tenang Inak mama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati Asyik FM.

0: Ya, baik. Asyik FM, Moi Numoi. Terima kasih rakan setugas Iris. Temankan untuk air Jumaat yang mulia, yang baik ni ya. Penghulu segala hari 21 bulan Ogos 2026. Semoga dalam keadaan baik, sihat, sejahtera. Hendaknya sahabat-sahabat kita ni yang mendengar kami, terima kasih. Direct temuan pula akan mengambil lalih ni sampai ke jam 4 petang ya. Nah, aku ni tuan punya sawak ni, Hardy akan temankan sepanjang 4 jam ni. Kita bersama dengan segmen My Hi Asyik. 12.30 minit tengah hari, jangan lupa kita ikuti rancangan Fitrah, rancangan yang berbentuk majalah ya, dan ataupun package lah. Yang diterbitkan oleh Jakim, penerbitnya Azizah Ngah, sahabat setugas aku juga ni, berkenaan dengan tajuknya tentang solat, pada pukul 12.30 minit tengah hari kelak ya. Untuk rancangan Fitrah selama lebih kurang dalam 30 minit sampai jam 1 tengah hari, kita akan bersama dengan berita dalam Direct Semai. Lepas itu diteruskan lagi dengan segmen Mahi Asyik ni sampai ke pukul 2.30 minit petang. Dan lepas itu kita bersama ikuti lagu-lagu tradisional dalam khazanah seni, iaitu berapa pukul 2.30 sampai ke jam 3. Lagu-lagu tradisional masyarakat kita. Nah, sampai ke jam 3 petang kita akan ikuti berita dalam Direct Temuan. Penghabisan nanti penutupnya sampai ke jam 4 bersama Mahi Asyik lah. Penghabisan sampai ke jam 4 tugasan aku lah ya. Sebelum diganti ataupun diambil alih oleh rakan tugas yang seterusnya lah. Dalam dialek seterusnya ya. Dialek apa? Dialek Temiar. Pukul 4 petang nanti. Itu dah sepanjang 4 jam aku bertugas hari ini tengah hari ya. Selamat menjamu selera pada yang makan tengah hari ini. Pada yang belum menjamu sebab bau nak masak, selamat memasak ya. Selamat apa masak-masak enak-enak kita ni. Suri rumah kita ni yang ada ke dapur tu, selamat memasak. Nah. Dan rakan-rakan kita mungkin hari ni Jumaat kan. Yang Muslim, kaum-kaum lelaki kita ni yang nak bersolat lah. Solat bagi yang beragama Islam lah ya. Buat persiapan dah pun habis waktu. Bukan habis waktu kejap lah, tapi masa berehat sekarang ni ya. Sampai ke pukul 2 lebih gelap berehat. Maknanya waktu panjang dan yalah, untuk memberi ruang untuk apa ni, solat. Agar-agar kita yang Islam, Muslim, selamat bersolat, selamat apa ni, menunaikan ibadah. Dan juga kita juga agar-agar kita yang berehat, selamat berehat, bersantai. Kita cari makan yang mana agak Hari Jumaat ni mungkin rasa sungai ke. Hari Jumaat ni rasa lapang, rasa macam kaas sikit kan. Rasa macam suai, santai aja kan. Nak cari makan baik hekena mama, nak pergi cari makan nasi ayam ke, nasi kandar kuah banjir ke, ataupun mungkin makan bekal pun baik juga kan. Bawa daripada rumah, aku yang pernah beli kedai mama, bekal aja daripada marin. Wah, itu pun baik juga kan. Okey, apapun yang aktiviti yang kita buat, nyakia apapun, semoga anda dalam keadaan baik, sihat dan sejahtera hendaknya ya.
1: Nama Eng Walim Pei.
2: Nama Eng Ba Alim.
3: Nama Eng Waria.
4: Nama Eng Najwa.
5: Nama Eng Barizal.
6: Terus sentengai Asik FM Moi Nomoi.
7: Asik FM.
0: Dan dengarkan beberapa buah lagu lah, santai lagu ya hari ini. Sambil beristirahat, mungkin sedang berehat lah. Sedang berehat, yalah tengah hari kan, waktu kita nak amin masa untuk rehat kejap. Dengarkan beberapa lagu sebelum ke rancangan Fitrah pada jam 12.30 minit tengah hari kelak ya. Kita ada Sarah Tunas Pai, Jatuh Lagi. Kita ada Miss Nina, Colby Odonis, What You Waiting For. Dan ini dia lagu daripada JGP Band, Bayi Madeh, Hin Berkebun, Asyik FM.

0: hanya di MyHik Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Manyap kenemba yang mau bersengmong bersama YN Kloj. Rancangan Fitra lebih kurang ya setengah jam ke udara bersama ya dengan PDIS Jumaat wa bajaji barakah uduh penghulu segala ismai kenemba. Naklah kelebihan is Jumaat maulah penghulu mas segala setiap is nei minggu nak mula is Jumaat yang paling berakah insyaAllah. Mudah-mudahan jadi kenemba sama-sama em doakan yang termeh untuk mari untuk ma keluarga bo juga untuk ma negara insyaAllah. Mudah-mudahan amin amin ya. Bila tajuk akal itu minggu do en keluar rancangan fitrah mokla empat perkara yang melaikan mesin oi jadi ilok ka empat perkara ni pun telek jawapan akal em kyok mojen sketsa minggu do bo juga mok ceramah nar pelaku teren mokla Asmimat mokla sebagai tok batin bo juga Abdul Ghani mokla sebagai cikgu jali jadi akal em kyok mok sketsa minggu tu waktu tu mengenai tentang kelebihan-kelebihan solat buat juga mengatakan ceramah minggu tu bersama yang berbahagia Ustaz Rahimi Pirami akan mengupas dalam tu kenemba empat perkara yang melalui kenemba maklah solat jadi akal kiok jadi to'i melengahkan masa jadi jolah kiok sketsa minggu tu anar pelakon antara Tok Batin buat juga Cikgu Jali. Jadi ilok kawai MCA tentang solat do jadi jok lah kiok sketsa minggu do buat juga akal selepas do akal kiok well ceramah bersama yang berbahagia Ustaz Rahimi P. Ramli akan nam kupas nanti tu mengenai make number tentang tajuk empat perkara yang nambalaikan make number jadi jok kiok sketsa minggu do.
2: Ah, Cikgu Jali, janganlah balik dulu.
3: Tak, saya tak balik. Lagipun tak sempat. Malam ni kita ada majlis doa selamat. Alhamdulillah, semuanya dah selamat.
2: Alhamdulillah. Berkat sabar, Cikgu Jali pujuk ke budak belia ni datang ke surau berjemaah setiap kali solat. Akhirnya, inilah kejayaan yang kita dapat. Ya, surau penuh.
3: Saya dah beli tanah di sini. Isteri saya pun suka tinggal sini. Lepas bersara, kami terus pindah. Anak-anak muda tu semuanya bekas anak murid saya Tok Batin. Saya tahu, saya nampak mereka sangat berpotensi untuk majukan kampung dan diri, dunia dan akhirat.
2: Dulu, surau ni sepi je. Yang datang berjemaah, cuma orang-orang yang uzur je.
3: Strategi mengena Tok Batin. Kita buat padang futsal, sepak takraw, badminton dan tempat riadah di sekitar surau. Ada perpustakaan, ada ruang belajar, ada kelas bahasa Arab, bahasa Inggeris, semuanya di satu tempat.
2: Terima kasihlah ya kerana beri cadangan yang sangat untungkan semua pihak. Pihak anak-anak muda, pihak pengurusan kampung. Alhamdulillah.
3: Tak susah untuk tarik anak-anak muda Tok Batin. Di mana pun di pelosok dunia ni, anak muda tu mahukan perhatian. Kita kena faham kehendak mereka. Barulah impian kita untuk melihat mereka berjaya dunia akhirat mudah mereka terima.
2: Alhamdulillah. Pertama kali surau kampung kita ni buat solat Jumaat. Rasa-rasanya ada kira-kira 200 saudara baru yang datang. Syukur ya Allah, lama dah tunggu. Sejak lebih 20 tahun lalu. Akhirnya dapat juga imarahkan surau di kampung kita ni dengan menunaikan solat Jumaat hari ini.
3: Syukurlah. Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Negeri beri kebenaran. Orang asli kampung ni tak perlu lagi ke masjid yang jauh 8 km daripada sini.
2: Betul tu. Saya sebagai Tok Batin kampung kita rasa sangat seronok. Bersyukur sangat dan sangat teruja buat pertama kali surau kampung kita ni dapat kebenaran.
3: Dah lama Tok berusaha untuk mendapatkan kebenaran supaya penduduk orang asli Islam di sini dapat beribadah solat Jumaat di surau yang serba lengkap ni.
2: Hari ini kita semua sangat gembira dan doa kita dimakbulkan Allah.
3: Sebab itulah saya suka tinggal di kampung ni tu. Saya suka semangat bersatu padu, bergotong-royong dan sangat ambil berat antara satu sama lain.
2: Kami hidup ni tak ada agenda lain, cikgu, selain daripada kekal bahagia cara kami, cikgu.
3: Besar maknanya kehidupan tu, masuk ke dalam jiwa saya.
2: Cikgu Jali, sejak saya serta anak buah memeluk agama Islam lebih 20 tahun yang lalu, kami tunaikan solat Jumaat di masjid Kampung Batu Belah, jauh dari sini. Susah nak ke sana, terutamanya warga emas.
3: Terharu saya tu bila nampak ketua penolong pengarah bahagian dakwah datang.
2: Eh, dia cakap tadi kebenaran tunaikan solat Jumaat di seluruh kampung ni berikan kemudahan besar kepada kita semua secara langsung untuk dapat kuatkan keimanan dan ketawaan
3: menerusi amalan ibadah serta pembangunan dakwah Islamnya. Alhamdulillah.
2: Kita bersyukur pihak pengurusan majlis dan semua agensi yang terbabit dalam dakwah Islamiah orang asli negeri yang sangat memandang semua saranan kita untuk memajukan kampung permatang asli ini.
3: Semakin meriah bila dibenarkan melaksanakan solat Jumaat.
2: Betul lah tu. Cikgu ada perkara penting yang cikgu kata nak cakap. Apa dia?
3: Begini tu. Ramai lagi saudara baru yang belum lancar membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah kena betul supaya solat kita sah.
2: Saya tahu hal tu. Pihak majlis akan hantar ramai lagi guru-guru Al-Quran ke kampung kita. Pimpin kelas padu ain untuk betulkan solat, ambil wuduk dan semua perkara-perkara yang berkaitan dengan solat.
3: Anak-anak kampung ni suka kelas membaca Quran. Tempat belajarnya lengkap, seronok, tenang nak belajar.
2: Mereka akan pantau buka kelas membaca Al-Quran berterusan, ajar baca ayat Al-Fatihah serta ayat-ayat lazim dan doa.
3: Alhamdulillah. Mereka faham dan sedar tentang kepentingan solat. Pendekatan kita sangat mudah. Tok, anggap mereka bagi kawan untuk tanamkan perasaan cintakan Allah ketika tunaikan solat.
2: Terima kasih sangat-sangatlah Cikgu Jali. Ya. Tak pernah putus asa nak didik anak-anak kampung ni dari dulu sampai besara hingga sekarang. Besar sungguh jasa cikgu pada kampung ni.
3: Tok, apa yang saya nampak, walaupun agak susah nak bentuk anak-anak murid saya di kampung ni belajar dan dalami asas solat, tapi saya bersyukur, saya bangga kebanyakan mereka tunjukkan minat yang cukup menggalakkan. Kita yang mengajar pun naik semangat.
2: Betul tu cikgu. Mereka semua sangat sayangkan cikgu. Mereka bangga cikgu sanggup beli tanah, buat rumah sebab nak kekal tinggal dengan kampung dengan mereka. Besar sungguh pengorbanan cikgu sekeluarga, ya.
3: Tak ada apa pun tu. Saya dah jatuh cinta dengan kehidupan yang cantik di sini. Dapat terus dekat dengan anak-anak murid saya.
2: Azan cikgu saya dengar dapat sambutan luar biasa.
3: Alhamdulillah. Itu yang saya nak beritahu tu. Suara mereka memang sedap dan mantap tu. Azan dengan solat, dua perkara yang tak dapat dipisahkan.
2: Kalau berpisah?
3: Terasa akan ada pincangnya.
2: Ya, betul cikgu cakap tu. Sejuk hati bila setiap kali masuk waktu solat, suara anak-anak remaja yang lakukan azan merdu dan masuk ke dalam hati.
3: Ya, tu. Ada di antara mereka yang sudah dikira layak untuk dilantik sebagai imam dalam solat tau.
2: Betul ke? Tercapailah matlamat program yang cikgu buat dia. Untuk beri pendedahan tentang asas mendirikan solat di kalangan murid orang asli di kampung ni.
3: Program yang kita buat untuk mendedahkan masyarakat orang asli, khususnya pelajar sekolah kepada masyarakat dan persekitaran selain menyedari kepentingan mendirikan solat, sangat mudah dan dekat dengan mereka.
2: Betul tu. Sebab tu mereka mudah terima dan seronok nak belajar terus. Mereka akan rasa rugi kalau tertinggal kelas.
3: Tu, solat jadi asas kepada pegangan hidup beragama.
2: Sebab itulah program macam ni kena kita perluaskan.
3: Tadi ketua penolong pengarah bahagian berjanji pihaknya sedang berusaha untuk membawa masyarakat orang asli, terutamanya kalangan murid sekolah, agar keluar daripada kepompong kehidupan lama mereka.
2: Betul tu cikgu. Dah sampai masanya masyarakat orang asli kena berubah.
3: Mereka kena didedahkan kepada pelbagai pemodenan yang diamalkan masyarakat lain, dengan harapan mereka dapat menerima kemajuan,
2: termasuk aspek keagamaan dan beribadat.
3: Betul tu. Kita akan luaskan program kamp pemantapan solat ini. Kita akan jayakan juga beberapa program lain untuk meningkatkan kepercayaan kepada Islam dan Allah sebagai Tuhan.
2: Kempen kebersihan sangat penting. Untuk menyemai semangat cintakan kebersihan.
3: Solat mengajar kita sentiasa bersih. Bersih dalam semua bentuk kehidupan.
2: Ah, cikgu, ya. Jomlah kita ke sana. Ustaz akan sampai kejap lagi. Doakan majlis doa kesyukuran kita berjalan lancar dan dipermudahkan.
3: Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Jom, jom kita pergi sana.
2: Ah, jom, jom, jom.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, bersama dengan saya Ustaz Rahimi Piramli dalam rancangan Fitrah yang diterbitkan oleh Azizah Ngah. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita nak bercakap, nak berkongsikan dengan sidang pendengar adalah berkaitan dengan tajuknya, kata Imam Ghazali, empat perkara yang melalaikan manusia daripada akhirat. Ini satu perkara yang sangat penting. Tuan-tuan, sidang pendengar, hidup kita ni bukan setakat kita di dunia. Kita kena faham bahawa dunia ini adalah tempat untuk kita membuat amal dan juga membawa balik hasil yang banyak kepada negeri akhirat. Bukan tempat untuk kita bersenang lena. Tetapi dunia ini pada pandangan mata kita adalah satu tempat yang nikmat, yang seronok. Ya, kita diuji dengan keseronokan itu, dan sebab itulah kata Imam Ghazali yang saya bawakan tajuk kepada kita pada kali ini berkaitan empat perkara yang kata Imam Ghazali yang melalaikan manusia daripada ingat akhiratnya. Imam Ghazali ini, sedang pendengar, dia terkenal sebagai seorang yang kuat bercakap soal hati, sehingga dia mengarangkan sebuah kitab Ihya Ulumuddin pada tahun kira-kira kehidupan Imam Ghazali ini 450 Hijrah hingga 500 Hijrah. Jadi Imam Ghazali dia sangat menitikberatkan hati kita supaya tidaklah hati kita ni mencintai benda yang tak sepatutnya, lalai daripada benda yang tak sepatutnya. Sebab tu dia asyik bercakap tentang hati. Bahkan Imam Ghazali sangat menekankan, bila mana seseorang itu kita dalam solat, maka hendaklah kita solat dalam keadaan kita khusyuk. Bagi pandangan Imam Ghazali, mengatakan khusyuk di dalam solat itu adalah wajib, satu perkara yang wajib. Siapa yang tak khusyuk dalam solat, ditakuti tidak sah sembahyangnya, bagi Imam Ghazali. Namun bagi Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengatakan khusyuk di dalam solat itu, sidang pendengar, adalah dihukumkan dengan sunat. Namun kalau kita solat dalam keadaan tidak berusaha untuk dapat khusyuk, maka solat kita itu makruh. Makruh ni bermaksud solat tetapi tidak berpahala, sah tetapi tidak berpahala. Jadi bagaimana kita nak khusyuk, kata Imam Ghazali, nak khusyuk dalam solat, yang pertamanya bila nak solat itu ingat akan kematian. Siapa yang ingat kematian dikala solatnya, Nabi kata fa ahsinu solatahu, dia akan memperbaikkan solatnya. Jadi bila kita nak solat, Allahu Akbar, ingat mati kita, maka kita akan sungguh-sungguh solat. Dua, orang yang nak dapat khusyuk dalam solat, kata Imam Ghazali, adalah dia kena hadir solat itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak berlari, bersedia untuk solat. Kalau orang datang untuk solat dalam keadaan berlari, maka dia tak tenang, maka dia susah mendapat khusyuk. Begitu yang ketiga, kata Imam Ghazali, nak dapat khusyuk dalam solat adalah kena solat dalam keadaan memahami bacaan di dalam solat. Selama ni, sidang pendengar yang dirahmati Allah, adakah kita jadi orang yang solat, kita faham apa yang kita kata? Kita faham tak kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa maksudnya? Kita faham tak perkataan Allahu Akbar? Kita faham tak perkataan Sami Allahu Liman Hamidah? Kita faham tak perkataan yang disebut Rabbi Ghafirli Warhamni Wajburni dalam doa tahiyat awal, duduk antara dua sujud? Begitu kita faham tak perkataan yang disebut Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la? Kita faham tak dengan perkataan At-Tahiyyatul Mubarakatus Salawatut Tayyibatul Lillah? Jadi itulah, kalau kita boleh mengamalkan dengan tiga perkara yang saya sebutkan ini, kata Imam Syafi'i, bolehlah kita mendapat khusyuk di dalam solat. Khusyuk ni pun maksudnya, sidang pendengar, adalah kita hadir solat dalam keadaan kita tenang, dalam keadaan kita memusatkan pemikiran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita solat dalam keadaan kita khauf, kita takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudah untuk mendapatkan khusyuk. Dan bukan itu yang saya nak perkatakan pada kali ini, sedang mendengar yang dirahmati Allah. Cuma kita nak bawa empat perkara yang melalaikan manusia yang di dunia untuk kepada akhirat, yang melalaikan kepada akhirat kita. Yang pertamanya adalah dunia yang kita kejar.
kata Imam Ghazali, yang melalaikan kita adalah dunia yang kita kejar. Ya, dunia yang kita duduk sekarang ni. Dunia ni, sedang mendengar yang dirahmati Allah, kita kena hati-hati dengan dia. Kerana di dunia ini, kita mudah lalai. Kadang-kadang kita seronok dengan aktiviti dunia, kita buat, kita pi, kita keluar, orang kata apa, berjalan-jalan. Ada orang yang tak solat pun kerana terlampau seronok. Mandi pantai contohnya, bercuti di tepi pantai, masuk pavilion contohnya, masuk supermarket, masuk waktu zuhur tak semayang, waktu asar tak semayang, waktu maghrib tak semayang. Berapa ramai yang dilalaikan dengan keseronokan dan keenakan di dunia. Jadi kita terlampau membuat aktiviti dunia sehingga kita lalai daripada merupakan tanggungjawab kita untuk menjadi hamba Allah, untuk sembah Allah, untuk turun sujud kepada Allah di kala mana kita terlampau seronok dengan kenikmatan dunia. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan bahawa dunia ini ad-dunya mal'un. Dunia ini adalah celaka. Dunia ini adalah tercela. Semua yang berada di dunia ini adalah tercela. Kecuali orang yang elak daripada tercela ini, selamat daripada tercela ini adalah orang yang zikrullah, orang yang ingat Allah dan orang yang semisalnya, orang yang belajar, orang yang mengajar dan orang yang berzikir. Orang-orang ini maksud ingat Allah ni bukan setakat berzikir la ilaha illallah. Ingat ni maksud dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahawa dunia ini ad-dunya mal'un.

Tapi kalau kita ni orang yang tak ingat pada Allah, maka dunia akan menenggelamkan kita dan kita akan jadi orang yang tercela bersama dunia kita. Kita kejar duit, kita kejar kehidupan kita sehingga kita lalai daripada kehidupan akhirat kita. Dua, yang disebutkan oleh Imam Ghazali yang menyebabkan kita lalai daripada akhirat adalah kerana manusia. Kerana manusia itu sendiri, kalau sedang mendengar, jangan kita salah pilih kawan. Kebanyakan kawan yang kita pilih adalah kawan yang melupakan kita daripada ingatan kepada Allah. Ini bahaya. Sebab tu Nabi kata, nak kawan ni pilihlah kawan yang mengingatkan kita kepada Allah. Nabi sebut bagi al-mar'u 'ala ad-din qalilihi. Itu seseorang tu kalau kita nak kenal dia tu siapa, kita lihat siapa dengan siapa dia berkawan. Kalau baik akhlak kawannya, maka insya-Allah tabarakallah baiklah akhlaknya. Jadi berhati, yang pertama kita sebut yang akan melalaikan kita daripada akhirat tadi adalah kerana dunia yang kita kejar. Yang kedua adalah kerana kawan. Begitu juga ada juga peristiwa baginda Nabi SAW juga kerana kawan mereka murtad. Kerana kawan mereka tidak salat. Kerana kawan mereka derhaka kepada kedua ibu bapa. Mereka lebih senang untuk meluahkan sesuatu kepada kawan tetapi menafikan hak ketaatan kepada ibu bapa. Mereka seronok bahagia di sisi kawan tetapi mereka tidak bahagia di sisi kedua ibu orang tua. Jadi hati-hati sinang pendengar yang dirahmati Allah, berkaitan dengan kawan, dugaan dan godaan kawan. Kita boleh berada di kedai kopi dengan kawan kita sampai tak semayang pun kerana seronok dengan kawan, main damaji dan sebagainya, melepak saja kan dengan kawan. Jadi pilihlah kawan yang ingat Allah untuk kita selamat di akhirat kita. Begitu dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu taala, yang akan membuat kita lupa kepada Allah yang disebutkan oleh Imam Ghazali adalah nafsu kita. Ya, nafsu yang tersembunyi di dalam badan kita, di dalam diri kita. Nafsu itu sendiri maksud bahawa diri. Nafsu ni akan membisik kepada benda-benda, perkara-perkara yang untuk keseronokan, kelalaian. Jadi kita lah, bagaimana kita nak melawan nafsu kita itu adalah dengan cara kita ada ilmu. Kita ada ilmu untuk kita kawal nafsu kita. Nafsu ni pun kadang-kadang kita nak mengikat nafsu ini adalah dengan berpuasa. Begitu ciptaan nafsu kan ada bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini dia memenjarakan ataupun membakar nafsu dengan 2-3 kali bakaran kepada nafsu masih lagi lawan Allah. Tapi bila Allah Taala ikat nafsu ini dengan cara berpuasa, tak bagi nafsu makan, maka nafsu menunduk kepada Allah. Maksudnya kita nak tundukkan nafsu kita ini adalah dengan cara kita berpuasa. Kita nak kena kawal nafsu kita. Dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kita nak kongsikan dalam rancangan fitrah pada kali ini, iaitu berkaitan perkara yang melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala selain daripada yang telah pun kita sebutkan tadi. Iaitu yang pertama, kalau kita rewind kembali sidang pendengar, dunia, begitu dengan kawan, begitu dengan nafsu, yang terakhirnya adalah syaitan. Syaitan adalah musuh kita yang nyata tetapi tak nampak. Dia akan membisikkan kepada kita melakukan perkara-perkara kemaksiatan. Dia cuma, dia bukan nanti kalau masuk di dalam neraka, syaitan antara khutbahnya dia akan katakan bahawa bukanlah aku yang menggerakkan tangan kamu untuk buat maksiat, menggerakkan kaki kamu untuk buat maksiat. Aku cuma mendatangkan bisikan, tetapi kenapa kamu buat? Kenapa kamu tak solat? Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu tidak puasa? Kenapa kamu rasuah? Aku cuma membisik kan, tetapi kamu sendiri yang buat, dan hari ini aku tak bertanggungjawab atas apa yang kamu buat. Kamu tanggunglah sendiri. Maka hati-hati sedang pendengar yang dirahmati Allah, kerana syaitan ini boleh menyesatkan kita dengan membawakan kepada kita menjadi orang yang kufur. Kalaupun kita tak buat dosa besar, kita jadi orang yang sentiasa melakukan dosa-dosa kecil. Kalaupun tak melakukan dosa-dosa kecil, dia membawa kita melakukan perkara-perkara yang melalaikan kita di dunia ini. Dan dia juga akan membuatkan kita ni rasa nikmat bila mana kita beribadat bukan jalan syarak. Ni kepada orang-orang yang beramal, kadang-kadang bila kita beramal banyak, kita jadi orang yang baik, maka dia bisikkan kepada kita bahawa tahniah, anda ni dah jadi orang yang baik, bahkan sampai kepada tahap waliullah. Kita merasa diri kita baik. Jangan. Sifat merasakan diri baik itu adalah satu bisikan syaitan. Seorang yang baik itu dia tak merasakan diri dia baik dan sentiasa merasakan

diri dia berdosa di sisi Allah. Orang yang merasakan diri dia baik, itu adalah cuma syaitan. Syaitan yang mengatakan bahawa aku lebih baik daripada manusia. Aku dijadikan daripada api, sedangkan manusia dijadikan daripada tanah. Tentulah yang lebih mulia itu adalah api, pada pandangan syaitan iblis laknatullah yang alih. Jadi sedang mendengar yang dirahmati Allah SWT, saya rasakan slot kita pada kali ini, perbincangan, percakapan kita berkaitan dengan rancangan fitrah ini, mudah-mudahan membawa kepada suntikan orang kata pengetahuan kepada kita, bagaimana kita nak mengendalikan diri kita daripada kita terus lalai dan leka dengan dunia kita, untuk kita berjaga-jaga bahawa selepas dunia masih lagi ada akhirat untuk kita teruskan perjalanan kita. So janganlah kita dilalaikan hidup di dunia kita ini daripada akhirat dengan empat perkara yang telah pun saya sebutkan tadi. Yang pertamanya adalah dunia, yang keduanya adalah kawan yang melupakan kita kepada Allah, yang ketiga adalah nafsu, yang keempat adalah yang disebutkan syaitan yang sentiasa menjerat dan menggoda kita. Dan cukuplah sekadar itu perkongsian kita pada kali ini bersama sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih kepada Azizah Ngah selaku penerbit rancangan fitrah pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat pada bersama dengan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Kasmai Kibrola Amran Anjangka berikutnya. Kerajaan akan terus naik ujung wal ihsan rahmah 9.9 secara kukati talian ku 9 September adik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kipasal, inisiatif ada juga sebagai ingleg ju sokongan nur seluruh rakyat Malaysia sempena Senamuan Hari Malaysia tahun 2026. Sekaligus kiok peluang untuk rakyat Malaysia naik berkebarang keperluan harian kukati harga patut. Perdana Menteri Kipasal pergi kukati ucap tama ku majlis merasmi TikTok Shop Summit 2026 di Bioiku Ibu Negara Klemne. Sementara juga Dato' Sri Anwar Kipasal cenadang biha peluas mengenok baucer buku madani no pelajar Malaysia sedang naik goi ku kata Institut Pengajian Tinggi ku luar negara. Dan juga yang penting adalah cenadang ada juga hospitality untuk secara menyeluruh terlebih cano sebelum sebarang keputusan ke DBU. Ketika hunan juga baucer di ogno pelajar sekolah menengah ku kerop Kementerian Pendidikan dan juga mahasiswa IPT ku kata negara. Kukatih perkembangan sama, penebusan baucer buku madani 2026 kicapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta dan juga kiawi penuh lebih 2.2 juta pelajar ke sekolah menengah ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wo Kipasal, KJ Kipasal tembus secara kata talian juga BUI sehingga 31 Oktober adih dan juga kini kadar penebusan dijangka akan terus meningkat kukatih timpu haji. Lebih 80,000 member tiba dijangka akan dipermeriah Senamut Hari Kebangsaan 2026 di Bioiku Putrajaya. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah Kiura dan juga AGWJ pun ki optimis dan juga ki jangka meningkat jumlah members tiba sebenarnya lebih dari mampu kicatat sebagai aktiviti leader telah pun disusun lebih awal. Dato' Abdul Halim Kipasal Pekerja perarakan dan juga perbarisan ada juga membabitkan 10,819 peserta daripada 77 kontinjen ringgit 328 aset, 22 kenderaan elektrik, 102 aset sui dan juga 22 pasukan pancaragam dan 11 kereta berhias. Manjungan juga turut dipelawa untuk naik-naik raptai penuh pada 29 Ogos hari. Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua Kelantan Terengganu akan selesai isu bekalan elektrik lebih hadapi lebih 5,000 penduduk ku 4 pos pedalaman ku sekitar Gua Musang Kelantan secara berperingkat. Pengarah Jakua Kelantan Terengganu Muhammad Faizal Muhammad Kipasal pihak ilik akan kemukakan permohonan bekalan elektrik ku luar bandar dan juga NU KKDW untuk tindakan kila. Tempat genai ilik terlibat adalah Pos Hau, Pos Belatim, Pos Bihai dan juga Pos Balar. Ketika hunan penduduk Lemong mampu hanya bergantung NU pengguna penjanaan kuasa serta panel solar persendirian. Pelajar Linai Joy Pendidikan ku penjara hunan mempeluang untuk naik ke markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan serta kurikulum apabila naik moid ku kata IPT menerusi UPU secara aje dan juga telas biterlas doje. Menteri Pendidikan Fadilah Sidik Kiuro, pihak ilai akan naik troka peluang dan juga membolehkan berkep sijil kemahiran. Serta juga mengiktirafkan pencapaian cemerlang kukatih sukan Inglek Jus Senyap juga melanjutkan pelajaran dan juga akan naik kerjaya telah setamat hukuman doje. Kukatih perkembangan kila, Fadilah Sidik juga kiok arahkan jemaah Nazin untuk mengku pejabat pendidikan daerah dan juga Pejabat Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk nak selesai siasatan dalaman dengan segera kes berhubung dan umum pelajar sekolah menengah Pai-Pai Adik. Ngeru ilai, segala perkara leader Mong jadi risau awam termasuk isu buli dan unsur perkauman perlu bineng serius serta bitanggani berasaskan fakta dan proses wajarnya. KPM akan terus naik kerjasama penuh dengan pihak polis dan juga badan-badan yang terlibat untuk memastikan perkara juga bitanggani secara menyeluruh. Malaysia perlu naik pergiat inovasi dengan naik hasilkan produk ceber khusus bernilai tinggi untuk naik kukuh kedudukan ke peringkat global. Menteri Perdagangan dan juga Komuniti
Lee Demong pada ketika adik dan bermuat Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad Kiro, industri tempatan perlu lebih pedas menggunakan teknologi digital serta neperluas akses pasaran pai. Usaha juga termasuk neperkuat rantaian bekalan, leader mampan dan juga berdaya tahan selain neperluas akses pasaran untuk produk cipu negara. Menurut Ilai, langkah juga disama dengan aspirasi ekonomi madani, Plan Induk Penerusan Pai NIMP 2030 dan juga dasar agro-komoditi negara. Mayat Nuwam Sekral Leder B. Kuatari Kicilok telah dipercayai kijer ku nana Batak Ari ku Pahang ketika kitik roid ku Kampung Lebak Seberang biburu pegelap jine Muhammad Hanifah Mamu 47 tahun biburu lah sepasukan Mai Kaket dan Mai Peselamat SAR kira-kira 150 meter je lokasi mangsa dipercayai kijer. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang Muhammad Salahuddin Isa kipasal mayat biburu pada jam 7.05 minit pegelap ketika operasi SAR Kimoid Nuhari Keni. Mayat diserahkan ke pihak polis untuk tindakan kila. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, Selangor terus naik ungguli, naik berkepingat dengan 41 emas, 42 perak dan 30 gangsa untuk keseluruhan 113 pingat. Terengganu mong tempat kenar dengan 31 emas, 29 perak, 24 gangsa. Manakala wilayah persekutuan naik kumpul 29 emas, 25 perak dan 22 gangsa. Selangor Hunan didahului kena pingat dengan kelebihan 10 emas berbanding pencabar terdekat IAJ Negeri Terengganu. Sekian Gas My Asyik FM. Gadai berpesunting lah Muhammad Izzat Kamarudin, Jepusat Berita RTM. Manakala selepas tadi dah pukul 3 akan diperoleh gah temuan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

apa khabar? Kun Muhai. Aku Saiful Zaman Yusof, pengarah program radio, nak mengucapkan selamat hai orang asal sedunia pada semua. Moi Dumoi.

Gelaet majenah kenon unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri. Eet haga ucap aik merdeka ho, terus he kibar jalur gemilang. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ya, betul. Kibarkan jalur gemilang. Aku dah pasang dah bendera Malaysia. Bendera Malaysia. Jalur gemilang itu dekat rumah. Ya. Buat kejap pun gelap-gelap. Oh. Kenapa buat kejap gelap? Sebab gelap-gelap ni sejuk. Kalau siang tu panas. Maklum aja nak kita pasang pun dekat atas pokok. Kena memanjat pokok. Tapi berhati-hatilah ya kalau semangat apa hari kebangsaan ataupun semangat Malaysia kan, aspirasi ataupun semangat aspirasi negara kita Malaysia kuat tu, tapi janganlah terlampau apa ni mengabai keselamatan ya. Panjat pokok boleh, nak manjat pun boleh mama, cuma hati-hatilah. Kibarkan jalur gemilang 6 tahun lebih tinggi ya. Sedang bendera tu berkibar ya, angin pun kuat ya. Okey, apapun semoga apa ni kamu tu terus menyemai semangat perpaduan di kalangan masyarakat kita berbilang kaum di negara ni. Kalau kita duduk kampung kita pun sekarang ni jiran sebelah kampung estate, jiran sebelah pekan, kampung sebelah kampung Johor kan. Kawan mesti ada kawan kan. Dan kawan-kawan kamu tu nyam adalah kita nak bermusuh pula. Apa guna nyam ada rugi, nyam ada apa, nyam ada untung ah, apa betul. Nyam ada untungnya ya. Okey, jangan lupa untuk bersama-sama ke SEM ataupun Semangat Aspirasi Malaysia, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, sebuah program anjuran apa ni, bahagian program radio juga. Bersama-sama sambutan Hari Orang Asli bersama Asia FM dekat Sungai Bumbun pada 23 hari bulan Ogos ni 2026. Dekat Pusat Kraft Wang Kitan ataupun Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun tu lah. Jangan lupa ya, 23 hari bulan Ogos 2026. Pagi-pagi lagi kami dah ada ke Sunun. Dimulakan dengan senam aerobik jam 8 pagi. Siapa yang dekat-dekat dengan Sungai Bumbun, mahek, mahek. Piok leh. Piok leh pula ya. Datang ya. Gacok penin. SEM ataupun apa ni perasmian ataupun pelancaran jelajah semangat aspirasi Malaysia dan juga sambutan Hari Orang Asli bersama SFM dekat lokasi yang aku sebut tadi lah, Kampung Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. 23 hari bulan ini pagi-pagi lagi kita dah pun kabar untuk memulakan hari kita dengan senam aerobik, lepas tu pelancaran SEM ataupun Semangat Aspirasi Malaysia dan juga sambutan orasi bersama dengan Asia FM. Jangan lupa eh, aku pun ada ramai yang turun nanti Asia FM. Kita dengarkan dulu Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.
1: Ya, lagu info dan semasa pukul 1.35 minit tengah hari. Ya, terima kasih kerana jadikan kami sebagai teman setia anda. Pukul 1 lebih ni, masih lagi rakan-rakan kita yang musim bersemayang di masjid. Ya. Selamat berehat juga, bersantai, beristirahat juga. Rakan-rakan kita yang mendengar kami. Ida Ina, Gau-Gau, Ya Gendu, Ini, Tuhak Uang. Cuaca petang ni kalau kita tengok beberapa tempat dekat kawasan perairan Perlis, Kedah dengan Terengganu diramalkan akan ribu petir. Juga ribu petir beberapa tempat dekat kawasan pedalaman negeri macam Perak, Kelantan, Pahang, Johor dan lain-lain negeri macam Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dengan Melaka diramal ham hujan pada petang ni ya. Untuk Sabah, pada petang ni hujan beberapa tempat dekat interior West Coast Sandakan. Berangin dekat kawasan Kudat dan ham hujan dekat Tawau dengan wilayah Persekutuan Labuan. Itu Sabah ya. Untuk Sarawak, keseluruhan ataupun hampir muhai kawasan dekat Sarawak, ham hujan. No rain. Ham hujan niak. Niak ada. Nyap tahu, tahu nyap. Hai, ke situ adik, minta maaf. Okey, apapun itu dah. Cuaca yang dikeluarkan, ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Boleh mak turun juga aplikasi My Cuaca. Amin, aku ni daripada laman sesawang rasmi dia lah, iaitu di www.met.gov.my ya. Cuaca baik, cuaca walaupun kapal wang tu nyap, semesti cuaca panas itu bagi wang kabar baik. Ada setengah wang kabar hujan pun baik. Muhai cuaca adalah rahmat ya. Hujan itu rahmat, mendung itu pun baik, berangin itu pun baik ya. Cuaca berangin dan mendung memang suasana yang aku suka antara dia ya. Sebab dia sejuk, dia macam aircon. Okey, santai-santai tengah hari ini ya, bersama dengan Asyik FM, Mahi Asyik masih lagi menemani sampai ke jam 4 petang lah ya. Kita dengar lagu-lagu santai, lagu-lagu lama, lagu-lagu retro. Dengarkan daripada album pertama UKIS, nyanyian Amir UKIS yang sebelum itu pernah bersama dengan satu kumpulan rock juga ya. Lagu ini diberi judul Kembali Mencari. Asyik FM.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Daripada Haida, manis masa bercinta. Ya, itu dia rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih memilih kami sebagai teman setia anda. Hati-hati dalam perjalanan, kalau apa ni ada setengah tempat tu mungkin dilanda hujan ya. Okey, rakan kita yang baru saja bersama dengan kami, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami setakat apa ni hari ini yang ada cuaca-cuaca yang apa ambaran-ambaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Cuacanya agak baik lah. Kalau di Kuala Lumpur ni mungkin ada sedikit berjerebu, tapi kualitinya nyap lah seteruk yang sebelum ni ya. Tapi apapun, kalau ada masalah kesihatan macam batuk ya, macam kita mudah ataupun senang nak batuk ataupun senang nak kena hawa kan, pakailah apa ni pelitup muka. Pakai mask pelitup muka tu. Kalau terutama yang bawa motor lah, yang terdedah dengan luar kan, kalau nak kereta tu mungkin apa lah juga, tutup kayak tutup tingkap pakai aircon kan. Tapi yang bawa motor yang apa yang terdedah dengan luar ataupun kerja dikit kawasan luar kan, terdedah dengan matahari luar lah, asap dan sebagainya, kena pakai. Nyam lah kita, mungkin ada masalah kesihatan lepas kita pulang kerja, tiba-tiba demam pula kan. Jaga kesihatan, banyakkan minum air kosong juga, kurang-kurangkan minum air mani. Minum air banyak pun kalau air manisnya mengguna juga, dia kena air kosong baru baik lah ya. Yang makan-makan pilih apa kedai-kedai yang baiklah, bersih penyediaan makanan, dan juga makanan tu kena jaga-jaga jugalah. Khabar warna putih tu portion ataupun jumlah pengambilan. Khabar warna tu elok kita banyakkan sayur sebenarnya. Cahaya atau nyam, kalau kita kadang-kadang sekali-sekala khabar dia orang Negeri Sembilan tu kita temuan tu. Kalau pergi balik kampung ke, kita masak masakan kampung ni. Kan kita banyak makan sayur kan. Sayur ada juga yang protein macam ikan masin kan, ataupun telur kan, ataupun ayam sikit-sikit. Tapi kita banyak makan sayur, makan ulam. Lepas kita makan tu, kita makan macam banyak aku makan kan. Tapi gasak, kenapa nyam gasak? Meh perut tu kan. Apa masa apa petua dia? Sebab kita banyak makan sayur tu. Bila kita banyak makan sayur tu, dia mampu menapis apakah membantu segala kita punya pengambilan gula dalam badan kita. Banyakkan makan sayur-sayuran hijau ya. Tapi khabar aku teh mula aku khabar apa apa ni jumlah yang kita ambil tu jangan terlampau banyak. Kalau ambil banyak-banyak itu nah. Jadi itu teh khabar membantu kan. Kita punya apa ni gula naik, berat badan pun jadi naik. Aduh hai. Itu punya boleh juga ya. Kadang-kadang bagi macam-macam alasan mama ya. Ada aja alasan ya. Kadang-kadang kita punya sedar. Kita fikir sedap dulu ya. Dah lepas makan tu berasa macam menyesal sementara saja. Lepas itu kelak esok kelak dah lapar makan banyak lagi. Kadang-kadang kita kena disiplin di sini lah, konsisten khabar di wang tekan. Sentiasa apa ni menjaga apa makanan kita lah. Sambil makan senaman pun jangan melupa ya. Amboi bebel lebih dah. Petang-petang macam ni. Lepas itu kelah petang dia suruhnya pergi itu dah. Khabar untuk apa? Pergi jogging lah pula. Jangan gitu. Okey apapun. Semoga apa kita dikurniakan apa ni khabar untuk kesihatan yang baik. Ya, khabar untuk sentiasa apa menjaga apa ni kesihatan kita ya. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Moi Numoi. Mahi Asyik.

Okey, pada pukul 2.30 minit petang nanti ya, kita akan bersama dengan lagu-lagu tradisional ya sepanjang 30 minit sampai ke pukul 3 petang, dan 3 petang bersama dengan berita dalam dialek temuan. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Nasi FM, memilih kami sebagai teman. Hati-hati dalam perjalanan, kalau sedang dalam perjalanan berehat, kalau rasa letih ya, kalau ke mana-mana tu ya, semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Pukul 2.19 minit petang, ini dan Shana Aslin, Ku In. Dalam dialek Semai, maksud dia di hatiku entah, takut salah pula. Shana Aslian, Ku In, Asy FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Aisyah FM disampaikan Hardi Zakaria bin Kasim. Lebih 80,000 pengunjung dijangka meriah sambutan Hari Kebangsaan 2026 dekat Dataran Putrajaya. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Abdul Halim Hamzah, macam mana pun rasa yakin jumlah yang sebetul pengunjung lagi tinggi, mohon dicatat dengan bermacam aktiviti yang dah disusun lagi derai. Datuk Abdul Halim juga ada beritahu perarakan dengan pembarisan tahun ini membabit 10,819 peserta daripada Muhai 77 kontinjen. Selain daripada 328 aset, 22 kereta elektrik ataupun kenderaan elektrik, 112 aset hidup, 22 pasukan penceragam dengan 11 kereta berhias. Orang ramai juga di Pelawa Panang Raptai penuh pada 29 hari bulan 8 ini. Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua Kelantan Terengganu akan menyelesai isu bekalan elektrik yang digasak lebih 5,000 penduduk dekat 4 pos pedalaman dekat dengan Gua Musang, Kelantan secara peringkat-peringkat. Pengarah Jakua Kelantan dengan Terengganu Muhammad Faizal Muhammad kabarnya PLN akan mengemuka permohonan bekalan elektrik luar bandar pada KKDW untuk tindakan. Lepas itu, penempatan yang terlibat ialah dekat pos Hau, pos Belatim, pos Bihai dengan pos Bala. Pada masa ini, penduduk yang mampu bergantung pada penggunaan jana kuasa panel solar yang dibeli sendiri. Pelajar yang masuk pendidikan di penjara gini ada peluang dapat markah 10% merit daripada pentaksiran aktiviti jasmani sukan dengan kurikulum bila mohon masuk IPT daripada UPU lepas kena bebas. Menteri Pendidikan Fadilina Sidi ada beritahu pihak DIN akan pandang peluang membolehkan diri dapat sijil kemahiran. Dengan mengiktiraf pencapaian baik dalam sukan, macam mana persediaan melanjut belajar dengan buat kerjaya lepas habis hukuman. Lepas itu, perkembangan lain pula, Fadlina Sidik mengarah Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dengan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menyelesai siasatan dalaman dengan derai pasal kes mati seorang murid pelajar menengah bau-bau ini. Kemudian, apa hajian perkara yang jadi rasa risau orang ramai, termasuk isu buli dengan unsur yang ada perkauman ini kena pandang betul serius dengan ditangani berasas pada yang fakta dengan proses sepatutnya. KPM akan bagi kerjasama betul penuh pada pihak polis dengan badan-badan yang ada terlibat dan memastikan perkara ini ditangani secara muhai. Ada 58,079 kes demam denggi dilapor di seluruh negara ini setakat minggu epidemiologi ke-32 pada tahun ini. Kementerian Kesihatan KKM ada beritahu jumlah itu ada naik 56.2% berbanding tempoh sama pada tahun yang lepas dengan 55 yang mati. Selangor rekod jumlah paling banyak dan paling tinggi, lebih 25,000 kes. Lepas itu polis ada naik peratusannya dan lonjakannya lebih 200%. KKM akan terus pandang situasi ini secara betul-betul nak menyesuai intervensi berdasar pada perkembangan epidemiologi kini naik. Ada 54 ekspedisi saintifik yang bermacam ataupun dikabar kepelbagaian biologi hutan dibuat di seluruh negara ini daripada tahun 1999 untuk memperkukuh pemuliharaan biodiversiti. Esko Alam Sekitar Negeri Perlis Megat Hasyirat Hassan ada khabar negeri itu ada buat ekspedisi ke-6 dan pada tahun ini dalam panang dan memperkukuh perlindungan kawasan gerimbak yang ada nilai tinggi. Inisiatif macam ini jadi satu tempat yang penting untuk buat Pusat Biodiversiti Negeri Perlis jadi satu pusat penyelidikan dengan pendidikan yang ada taraf negara ini dan taraf dunia. Kemudian cara macam ini penting nak memastikan khazanah gimbak negeri itu terus terjaga untuk generasi yang akan datang. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH kena reman 7 hari untuk menolong siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Perintah reman hampir ayat 4 depan dikeluar Magistrate Ezrin Zakaria dekat Mahkamah Magistrate Putrajaya pada pagi entai. Siasatan dibuat ada dikabar pendedahan yang berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Raja RCI pasal isu pengurusan dengan operasi TH. Sebelum ni SPRM ada menahan 7 orang termasuk 4 bekas pengurusan kanan TH untuk menolong siasatan kes tu. Seorang pengawal keselamatan warga negara Singapura kena tahan 14 hari dengan denda RM7,000 daripada Mahkamah Magistrate Johor Bahru lepas mengaku bersalah mengeluar
kata-kata menghina pada agama Islam. Hukuman kena jatuhkan magistrate yang namanya A. Sharmini pada tertuduh Muhammad Anim Atan, umur 56 tahun. Mengikut pada pertuduhan, perbuatan itu dibuat tertuduh masa ada dalam satu kereta ataupun kenderaan e-hailing dekat Johor Bahru pada 30 hari bulan 7 yang lepas. Kes disiasat di bawah Seksyen 298 Kanun Keseksaan. Sukan menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dua atlet moden pentathlon Malaysia, Jackie Au dan Lim Pei Yau, gini naik menyesuaikan diri dan giat berlatih dengan format bahu termasya itu kabarnya. Jurulatih negara Nick Lini Hayati Nick Kazim kemudian penggantian acara equestrian pada lari berhalangan bagi cabaran bahu lah pada kedua Enik Buhadian. Macam mana pun, dia yakin sasaran moh ke pusingan akhir moh dicapai berdasar pada prestasi cemerlang di Dinin dalam latihan dengan pertandingan dekat track. Jackie dengan Pei Yau terus layak masuk ke Sukan Asia secara mata merit lepas menunjukkan aksi baik pada kejohanan Asia sebelum ini. Itu hanya berita temuan daripada Asia FM, berita disunting daripada Muhammad Izzat Kamarudin daripada Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati. Salam sejahtera, salam Malaysia. Madani.

Ашик FM. Moi nu moi. Lain, dari pada yang lain. Lagu info dan semasa hanya di My Hit Asyik.

0: Baik, jam kita dah 3.15 minit petang. Selamat petang, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada kawan dengan masih lagi klikkan Aisyah FM Moin-Moin lain daripada Anang lain. Jadi kau menggantikan rakan setukah Hadi Zakaria. Oh, sampai ke pukul 4 petang ni sebab urusan dia banyak ya. Sebab tak lama lagi hari Ahad ni, iaitu sambutan hari Wan Asli yang akan berlangsung dekat pusat craft Kampung Sungai Bumut ya, Pulau Keri. Dia datang beramai-ramai kepada kawan dengan kita. Tentulah tak sibuk tugas sebagai seorang penerbit ya. Dekat sini pun banyak urusan nak kena urus. Jadi aku menghantikan rakan setugas sampai ke pukul 4 petang ni kelak. Sama aku Ina Alam ke sini. Masih lagi dalam dalik temuan menemani arangan pendengar. Dalam Maihi Asyik. Asyik FM Moin-Moin lain daripada Nang lain. Dengan madu berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun. Mana kawan dengan kita yang baharok ni balik masuk bekerja ya. Hari ni Jumaat. Rehat lama sikit. Pukul 12. 15 minit tengah hari sampai ke pukul 2.45 minit petang ya. Okay, selamat bekerja balik. Mungkin ada nak bawa balik dari kebun ya, tengah duduk rehat-rehat. Mungkin bawa lepas makan apa. Ambil kelinga Aisyah FM. Terima kasih memilih kitchen masak ni. Kita teman berteman dekat ruang udara Aisyah FM Moin-Moin lain daripada Anang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik.
0: Kita terhibur bersama dengan Fabian Ademi Cinta Ini.

0: jumpa sama Cincup. Saya Wiki daripada Aisyah FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, Senam Robik, Pertandingan Karaoke, Pemeriksaan Kesihatan, Demonstrasi Masakan Anyaman Ukiran Kayu dan Canting Baju, Persembahan Artis Tempatan Orang Asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga Pertandingan Permainan Tradisional Dewasa, Tarik Upih, Boling Buah Kelapa dan Menyumpit, serta Pertandingan Permainan Kanak-kanak, Tiup Belon. Jangan lupa untuk datang ke Sambutan Orang Asli bersama Aisyah FM. Jumpa anda di sana.
1: Lagu info dan semasa.

Baik, tahniah dan syabas kepada anyone kita Negeri Pahang ya. Nama Jabatan Kemajuan Wang Asli Cakuan Negeri Pahang merakam setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah ya kepada 4 atlet anyone kita Pahang yang dah dapat mewakili pasukan sepak takraw Pahang di KL Sukma Selangor 2026 ya. Kian Adana Azami Kushri dari Bera, Jamahir Jamaluddin dari Maran, Azwa Nizal anak lelaki Huzalaini dari Lipis, Hipin anak lelaki Ismail juga dari Lipis ya. Jadi keempat-empat atlet ni dah tunjuk semangat juang dan prestasi yang membanggakan lah. Bila dapat bantu pasukan Pahang kalahi wilayah Persekutuan 2-0, seterusnya menyumbang kepada kejayaan mendapat pingat gangsa dalam acara sepak takraw berpasukan lelaki ya. Pasukan Wan Jantan ya. Okay, syabas dan ketahniah. Kejayaan ini membukti mana anyone kita Negeri Pahang boleh menyelah dalam bidang sukan dan mengharumi nama negeri di kepesada negara ya. Harap kejayaan ini menjadi inspirasi kepada lebih ramai anyone kita lagi untuk terus berusaha berani mencipta kejayaan dalam menggapai impian dalam apa ni bidang yang diceburi. Okay, syabas dan tahniah sekali lagi ya. Dapat bantu pasukan Kian menyumbang pingat gangsa. Ada juga kalangan belia dan belia wanis kita yang lain dari negeri masing-masing. Ada juga kan, negeri 9 kalau tak silap takraw juga. Cuma tak pasti sama ada mara ataupun sebalik dia ya. Jadi masa ni Sukma tengah berlangsung deh pertandingan badminton bergu campuran ya. Baru lepas tadi nak antara bergu campuran kontijen Pahang dengan kontijen Terengganu yang mana pertandingan tu menyebelahi kepada kontijen Terengganu untuk badminton bergu campuran.

0: sama cincuk. Saya Wiki daripada Aisyah FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, bowling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Aisyah FM. Jumpa anda di sana.
1: Lagu info dan semasa hanya di MyHit.

0: Baik, ku seorang. Jadi napa hau hujung dah tugasan ku dari jam 3 petang dekena sampai ke pukul 4 petang nin. Jadi semacam biasa sampai yang bersama rakan tugas untuk Pak Jamnang terus menemani rakan pendengar dan tugasan ku cukup sampai ke sini dulu. Jadi semacam biasa sebelum berpisah, sambutlah salam ceria, salam satu jiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Selamat petang di Queen Alam ke sini menemani rakan pendengar. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

0: Ibrah Semaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara adik rahmati Allah, solat atau sembahyang merupakan nanak keperduan bagi setiap umat Islam. De misti bilaksana ku setiap hari, ku tempoh waktu de bitetapkan ya syara. Firman Allah Subhanahu wa taala kata surah An-Nisa ayat 103, sesungguhnya sembahyang aji nanak ketetapan. De wajib nu kemil mai de beriman. De tertentu i waktu. Umat Islam de kijaga sembahyang, ini mai akan termasuk kata golongan mai de beriman. Ini mai berhak menerima gelaran sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala de patuh nu perintah Allah. Ibadah sembahyang turut kilatih diri hei semua menjadi sengoin de berdisiplin dan jaga masa. Ruh sembahyang kata tempoh waktu de lebih tetap, lebih-lebih lagi bila mampu hilaksana ku awal waktu secara berjemaah. Sedara de kirahmati ya Allah, Al-Quran turut kitegas bahawa ilimai de jagat sembahyang ruh sempurna kusyuk dan ikhlas akan terselamat i jiwa atau isengrok jumpa dia ui maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman kata surah Al-Ankabut ayat 45 dan bermaksud, dan dirikanlah sembahyang ru tekun, sesungguhnya sembahyang aji kicegah jumpa pada perbuatan keji dan mungkar. Sembahyang juga kep ki bersih umat Islam jumpa pada dosa-dosa dan telah ki ui dan pejadi inus dan isengrok sentiasa berkat dan suci. Seterusnya mongkatih bernor dan akhlak de murni. Cubalah hihayati bersama maksud hadis kepada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ki bersabda, perumpamaan sembahyang delima sekut nu batak ari degel ku depan pintu deg nenumam kepada engke. Setiap jis ilai kimamo ijeng oi 5 kali. Hadis riwayat Muslim. Sekian ineneng hak detalino tazkirah kali adi. Semoga kian manfaat saudara. Debor kita berjo Allah, nini naik monglah kelemahan juin. Semain ampun dan maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjaki

demi Tuhan. Nama saya Mahan Anak Cina. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka ke-69 untuk tahun ini. Semoga warga kerja Asyik FM dan kepada rakan saya orang asli di mana saja, sambutlah Hari Merdeka dengan semangat Merdeka, Merdeka,

0: Achei que é fumo no mor.
1: Asyik FM mana mahu yang lain daripada yang lain. Baik, selamat berkes dan juga gertik Asyik FM pada ketika ada. Kepada rakan-rakan pendengar Lidl Pai dan juga bersama dengan Asyik FM, ya, teruskan berhibur dan juga cerengai dan juga berhibur bersama dengan GM. Okey, untuk penanti semua para pendengar, ya, sambutan Hari Kebangsaan, ya. Jadi kalau hineng pada ketika ada, akan bibah ke Dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, sambutan WU itu pada 31 hari bulan Ogos 2026 bermula hari pukul 7 pagi lah, ya. Jadi kalau hineng pada tahun ini BN tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi yang paling penting untuk semua seluruh lapisan masyarakat kira latar belakang diundang untuk sama-sama dengan keluarga dan insan tersayang untuk meraihkan detik yang penuh bermakna dengan menzahirkan rasa bangga, cinta dan penuh dengan kebersamaan demi negara Malaysia. Ya. Jadi kalau hineng pada ketika adik, ya, sebenarnya raptai penuh pada 29 hari bulan pun boleh hineng juga. Macam-macam, ya, ya, pengisian yang menarik antaranya mungkin kita berhias, lepas jenis perarakan, kawat dan juga lain-lain lagi, ya. Macam-macam mong, ya, boleh saksikan pada ketika ada. Yang mungkin pek boleh hineng, pek dapat hineng ke hari-hari biasa, tetapi pada sambutan Hari Kebangsaan akan mong, ya, ya, kereta berhias bukan main lagi. Dan juga kontingen-kontingen untuk ya, aku kata pergerakan menerusi Madabi Pasal ni sebagai kawat dan pun mong juga, ya. Macam-macam cara dan juga hineng aset-aset ketenteraan juga terus dipamerkan, ya. Okey, dan juga lain-lain lagi lah, ya. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua dan juga Gertik G, teruskan beribu dan juga bersama dengan serasi band lagu yang bertajuk Joget Serendah, Cik FM, moi no moi.

FM. Itu dia lagu daripada Min dari Min Tanong, Aku Rindu Aji ataupun Aku Rindu Kamu. Jadi bersama dengan Asyik FM, Moin Moin, lain daripada yang lain. Terima kasih saudara kerana terus setia dan ceria bersama dengan Asyik FM. Baik, mai cerita hari deh kui berkes adih. Jadi harapkan kita semua dalam keadaan yang bor-bor sentiasa layem, maupun juga aktiviti ledah hibah pada ketika adih, semoga semuanya bor-bor sahaja. Okey, jadi kepada Hineng yang demong pada saat dan juga penanihi semua, nak cerita berkaitan dengan Tugu Peringatan Birch. Kalau Hineng, ya, ku Ipoh. Jadi Tugu Peringatan Birch lebih ui pada tahun 1909 ataupun 1909 kejadi sebagai lembaran penting untuk sejarah tanah air. Di sebalik BUI mengkisah perjalanan masa lalu lagi jadi warisan menilai, jadi menghubungkan generasi Hunan dengan sejarah demongku negara kita ataupun tanah air, menghayati sejarah menjadikan hi lebih menghargai erti perpaduan keamanan dan kedaulatan leader binikmati bersama. Itulah dia kalau buat macam no Pekan Ipoh. Ya, jadi bolehlah Hineng, ya, semua benda jemong, ya, okay, jadi tugu ledemong betul-betul kalau hui rangkal akan hiburu lah, ya, okay. Jadi untuk aji kepada para pendengar semua leader naik bersama dengan Nasyik FM pada ketika ada higit naik do cerita yang berkongsi bersama dengan notis berkaitan dengan notis perjalanan ataupun operasi Rapid KL sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Apa cerita? Get enjoy, ya? Jadi kepada para pendengar semua, Lidemo dan juga Gertik G, pada ketika adik seketika nanti bersama dengan sebuah lagu daripada kumpulan Atau Itu, lagu yang bertajuk Tiada Jodoh Kita Berdua. Tapi sebelum itu, AXE, lagu yang bertajuk Ibu Hanyun, lagu dalam jahut ke udara menghiburkan hit semua. Dash FM, Moin Moin.

Gelaan majenah kenon unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri. Eut haga ucap air menikah ho terus he kibar jalur kemilak. Merdeka, merdeka, merdeka.

Apa khabar? Kuih Muhai, aku Saiful Zaman Yusof, pengarah program radio, nak mengucapkan selamat hai orang asal sedunia pada semua. Moi Dumoi.

0: FM。
1: Cik FM Moy Numoy, lain daripada yang lain. Daripada Gerajos, lagu yang bertajuk Merpati. Jadi kepada para pendengar semua, Lidemong dan juga Gertik G, pada ketika adik, teruskan beribu dan juga Gertik Cik FM walau di mana saja Mong pada ketika adik. Baik yang sedang memandu pada ketika adik, selamat memandu. Memandu dengan berhati-hati. Pandu ke blok, pandu pulang ke rumah. Semoga selamat sampai. Begitu juga Mai yang dia mungkin nublok-blok talimong itu juan dan juga arah tuju. Pastikan dalam keadaan selamat lah ya, sebarang aktiviti selepas adik. Jadi untuk Haji, kepada para pendengar semua ke depan, sangat bersama dengan Asyik FM. Teruskan Gertik dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi. Okey, kalau hina kepada ketika adik saudara, Mong memberi perkara lah ya, yang ingin boleh kongsikan bersama dengan kek semua ya. Jadi untuk Haji, kalau Hineng pada ketika adik ya, antara cerita-cerita Lidemong dan juga Gertik Asyik FM ingin berkongsi bersama dengan para pendengar semua ya. Antaranya kalau Hineng pada ketika adik yang ingin boleh kongsikan bersama dengan para pendengar adalah berkaitan dengan mam. Okey. Untuk Haji, kepada Lidemong dan juga Gertik G ya, bercerita mengenai gertak ataupun jambatan ya, ada ni sebagai informasi tambahan lah ya. Gertak ataupun jambatan jambatan Saloma ya, ataupun lebih popular people Saloma Bridge lah ya. Kalau ini pada ketika ini untuk penani semua jadi bagi harok tercetus idea dan juga bagi harok IHU adalah sebenarnya adalah jambatan Saloma ataupun Saloma Bridge ada dem diinspirasikan daripada konsep sirih junjung dan simbol warisan Melayu, lemana menggabungkan dengan seni bina moden dan selepas jenis gertak dia juga biog imuh sempena muh bid wanita pertama negara ya, je Allahyarhamah Salmah Ismail ataupun lebih dikenal dengan muh ya, Puan Sri Saloma. Jadi kalau hineng pada ketika adik, kalau hineng cahaya waktu malam ataupun waktu mengot aje sangat-sangat menarik dan juga luar biasa kerana ianya dilengkapi dengan 4,100 unit lampu LED yang mana memancar pelbagai warna hijau tema termasuk musim perayaan. Kalau contoh hari istimewa sempena dengan sambutan hari kebangsaan ini, semestinya akan Mong memberi warna utama lah ya, antaranya biru, kuning, putih dan juga merah. Aje adalah warna yang mana merujuk dan juga sebagai identiti jalur gemilang lah ya. Okey, jadi aje lah ilai. Jadi kepada para pendengar semua, tak percaya kalau ke Haning bergerak i citra gambar ataupun i pemandangan pada waktu malam, bolehlah ke cip kalau ke bertandang no Kuala Lumpur dan juga boleh kening sendiri bergerak ya, seperti warna yang pasal aje ni sendiri. Okey saudara, terus lain juga Gertik Kesik FM Moy Numoy. Sebab ketika nanti bersama dengan KPI. KPI ada ni lagu Hi Kedur Cinta ya. Jadi lagu daripada KPI ataupun lebih kalau himuh lengkap ni adalah Kampung Pulau Indah KPI. Sebelum itu bersama dengan kumpulan Tarik, lagu yang bertajuk Jangan Tinggalkan Daku di Asyik FM Moy Numoy. Ku kata segmen Rentak Genen.

Rentak Genin Nasik FM, moi no moi lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan bersama dengan Nasik FM ya. Awal aku pulak telah lemong pada ketika ada ya. Baik, kepada para pendengar semua, leader Pai telah bersama dengan Nasik FM, teruskan berhibur dan juga berkongsi gaget layar cerita-cerita leader Mong secara sepintas lalu layar berkongsi bersama dengan para pendengar semua leader Mong dan juga Getik G pada ketika ada. Okey, jadi untuk penihi semua ya, pada ketika ada berkaitan dengan cerita tahun melawat Malaysia 2026, MOTEC dan MAG dan perkukuh kerjasama tarik joy pelancong antarabangsa. Jadi kalau hineng pada ketika ada untuk penihi semua ya, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC dan juga Malaysia Aviation Group ataupun MAG memperkukuhkan kerjasama strategik untuk tarik lebih joy pelancong antarabangsa no Malaysia untuk menjayakan kempen tahun melawat Malaysia leda dilanjutkan sehingga tahun nungar. MOTEC juga menerusi nana Facebook Kipasal. Ya, maklumat dia juga akan dibincang oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing, Kukatir Menuru bersama Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAG Kapten Nasaruddin Abu Bakar. Dan juga kalau hineng pada ketika ini, nanan pihak ini turut dan berbincang usaha naik sokong ekosistem pelancongan domestik dengan merancangkan manfaat nu pemain industri tempatan dan meningkatkan pengalaman penumpang mengusi penambah bor kabin, perkhidmatan, sajian dan juga adanya memang bihon rancak lah ya. Tahun melawat Malaysia yang mana telah pun dianjakkan di masa sehinggalah ke tahun depan ya. Okey, jadi untuk Aji, selain Aji juga kepada para pendengar mong lagi memberi cerita lain yang dia akan inkongsikan bersama dengan kita semua. Antara yang lain yang boleh inkongsikan berkaitan dengan penyeludupan. Okey, arak rokok lepas jenis pokok bonsai antara barang seludup China bernilai 12.8 juta ringgit dirampas. Jadi kalau hineng pada ketika ini, pelbagai barangan daripada China bernilai 12.8 juta disyaki BN Mod dan juga beredar untuk dengan melanggar peraturan dan juga peruntukan undang-undang dirampas dalam serbuan ke Kuala Lumpur, Kelang dan juga Selangor. Timbalan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKNDNK. Jadi kalau hineng pada ketika ini, Jum Bukit Aman Datuk Muhammad Abdul Halim Kipasal serbuan juga menerusi Obstaring Alpha 2 dan Obstaring Alpha 5 Leader Mong Betul BN Bicap 5 mom individu terdiri daripada Nik Mom Kral tempatan dan juga Nar warga Myanmar. Dan siasatan awal Biko Pani barang legend BN Mong menerusi pelabuhan dengan maklumat mengisytiharkan barangan yang berbeza daripada barang sebenar, maknanya luar lain dalam lain. Okey, kukatih pendaftaran barangan berregister lain dan juga sebenarnya barang di dalam Leader BN aja adalah pek sama sekali. Jadi hasil siasatan awal Wika Pani joy daripada serbuan Lenai Moj melalui pelabuhan dengan barang terbabit bistihar sebagai barang yang berbeza dan BN Moj adalah barang yang berbeza. Itu dia ya, jadi untuk penuhi semua lah ya. Baik, kepada para pendengar semua Lirmona juga Gerti Kasing FM pada ketika ini, jom berhibur bersama dengan lagu daripada Seri Mai Band, lagu yang bertajuk Hak Perak Mai ya. Dan sebelum itu bersama dengan Gemai 3 hari 2 malam di Sing FM, Moi Numoi Rentak Genen.

FM. Ya, saudara Haji KFM Moi Numoi, lain daripada yang lain, 5.54 minit berkes dan tepat pada pukul 6 kita yang akan bersama dengan segmen berikutnya Matih Mareh ke sana ke sini ya. Okey, untuk itu kepada para pendengar semua Lin Numong dan juga Gertik Ji Gedoh, macam-macam lagi informasi yang lain yang akan kongsikan bersama dengan kita semua. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua, seketika nanti perpisahanku is my two, tapi sebelum Maji sayang daripada Secret Band HFM Moi Numoi.

0: Selamat cincuk. Saya Wiki daripada Aisyah FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, boling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Aisyah FM. Jumpa anda di sana.
1: Mate Mare, music dan info traffic.

Sebuah lagu daripada The Massive, lagu yang bertajuk Cinta Ini Membunuhku di Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain. Selamat petang Bordui kepada para pendengar semua anda bersama dengan Asyik FM sehingga kesan adik. Jadi kepada para pendengar semua pada Iberkes adik, seperti biasalah ya, aku kata segmen mat Mareh ya, yang akan berkongsi bersama dengan para pendengar semua berkaitan dengan keadaan semasa trafik. Jadi antaranya, kalau Hineng pada ketika adik untuk planning semua para pendengar, among memerip insiden lah ya, ku lebuh raya utama di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur dan juga ku lebuh raya utara selatan ya. Dan bagi harap pun kebanyakan insiden-insiden yang berlaku aja telah pun selesai ya. Okay. Jadi walau girau pun kepada para pendengar semua Ali Demong dan juga Gertik Ji, pada ketika ini antaranya, kalau Hineng jenis ya, untuk menani semua para pendengar Ali Demong dan juga bersama dengan Asyik FM, pada ketika ini jenis je, hampir sejam yang lalu ya, mengenai kemalangan berlaku di kilometer 250.9 arah utara Johor Pedas Linggi menghala Nusnawang. Pada ketika aji lorong tengah dan lorong kanan terhalang ya. Tetapi untuk adik ya, status yang terkini lebih kurang 15 minit yang lalu, lorong kanan dan juga tengah telah pun dibuka, hanya lorong kecemasan saja yang ditutup. Jadi trafik masih lagi dalam keadaan perlahan maupun juga berhati-hati memandu. Semoga selamat ya, selamat ya semuanya. Jadi terkini, kalau Hineng mong nan trailer rosak di lebuh raya NKVE di kilometer 16.1 arah utara Jusubang menghala Derban Sara, lorong kecemasan dan juga separuh lorong kiri terhalang. Trafik dalam keadaan terkawal ya, berhati-hatilah memandu. Jadi mak yang penting adalah apabila berdepan dengan insiden tadi, jadi kalau Hineng kenderaan rosak ni ya, pemandu dinasihatkan supaya kurangkan kelajuan, pandu dengan lebih berhati-hati, kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, elakkan menukar lorong secara mengejut berhampiran dengan lokasi kejadian. Mak yang penting, patuhi arahan petugas dan papan tanda trafik sedia mengku lokasi insiden berlaku. Itu dia. Jadi kepada para pendengar semua di rumah dan juga bersama dengan Asyik FM, jom beribur bersama dengan sebuah lagu Agek Seni Roy, lagu yang bertajuk Kita Berjanji di Asyik FM. Moi Numoi.

Selamat cincup. Saya Wiki daripada Aceh FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aceh FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, boling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Aceh FM

Itu dia saudara Ara Johari, lagu yang bertajuk Warka Untukku dan Syekh FM Moin Demoy. Jadi kepada para peringat semua di Demong dan juga bersama dengan Syekh FM, okay, Bordoi sekali lagi diucapkan dan juga Abang Hanuk lah ya. Terima kasih kerana terus bersama dengan Asyik FM walau aku belakang terlima juga aktiviti dan kabel ya, pada ketika ini. Jadi untuk Haji, kepada para pendengar semua yang sedang bersantai lah ya, ucapkan selamat bersantai dan juga terus dengar dan juga gerti Asyik FM walau aku belakang terlima pada ketika ini. Harapkan ke semua dalam keadaan bor-bor sentiasa teruskan berhibur dan juga gerti Asyik FM moi-moi lain daripada yang lain. Okey saudara, kalau hineng pada ketika ini memberi lagu lah ya yang akan kudarakan untuk hiburan bersama dan juga untuk penani Hi Ledemong pada ketika ini. Jadi kalau Hining yang memberi perkongsian yang menarik yang akan kongsikan bersama dengan para pendengar semua, antaranya kalau Hining pada ketika ini Mayang boleh kongsikan bersama dengan para pendengar semua ya, amaran ribut petir kalau Hining yang akan ya, untuk aja kepada para pendengar semua ya, Yejiku Perak, Yejiku Daerah Petang Padang, Kerian, Selama, Larut Matang, Mualim dan juga Kuala Kangsa, Ku Kelantan Tan Mong, ada juga Ku Pahang, Ku Daerah Cameron Highlands, Kuala Lipis, Rompin, Bentong dan juga Raub, manakala Ku Selangor, Hulu Selangor, Ku Johor, Daerah Mersing. Jadi amaran ribut petir adik ni sehinggalah jam 9 malam ataupun 9 bangun tadi. Untuk aja kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gerti ke Cik FM. Selepas ini mungkin cerita lain yang akan kongsikan bersama dengan kita semua ya, pada ketika ini teruskan berhibur dan juga gerti ke Cik FM moi numoi lain daripada yang lain. Sayang maafkan aku daripada gerbok Cik FM moi numoi.

Hai semua, nama ia Bella. Tempat berpaham, ia mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Mati Mare Asyik FM bersama dengan lagu Aina Abdul yang bertajuk Semalam di Asyik FM Moinumoy, lain daripada yang lain. Baik saudara pendengar Lai Demong dan juga Gertik Ji, pada ketika ada ya, kalau Hining untuk Aji berkongsi juga cerita untuk kalau Hining jenis Aji lebih kurang beri minit yang lalu ya. Okay, jadi Mong memberi cerita lah ya, berkaitan dengan omongan kemalangan jenis Aji. Okay, bagaimanapun kemalangan yang berlaku ku Slim River menghala Sungai Belah Utara insiden telah pun selesai. Jadi teruskan pemanduan secara berhemah dan patuhi had laju, sentiasa berikan tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan. Rehat seketika jika anda berasa letih dan juga mengantuk ataupun hiloi lah ya. Maklum sajalah, dah penat bekerja memandu dalam keadaannya ya. Jadi semestinya memang penat, hiletih, hilemah ya. Tapi walau kira pun semoga keloi dengan selamat lah ya. Untuk jarak pemanduan yang agak liunya berkeberehat seketika, dan selepas itu teruskan perjalanan sekiranya telah pun bersiap sedia untuk perjalanan yang berikutnya. Okey saudara layan dan juga Gerti Gashing FM, seketika nanti sebuah lagu Hindustan, nyanyian Udit Narayan dan juga Al-Kayaknik, dan juga Mong Ni Orak lagu, lagu yang sama Nana, lagu Kumar Sanu. Untuk Aji terus Gerti dan juga bersama dengan SCF bersama dengan lagu daripada Fiza Hadi dan juga Harry, lagu Indo Betul. Teruskan perjalanan sekiranya telah pun bersiap sedia untuk

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat aspirasi Malaysia.

Nama saya Mahan Anak Cina. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka ke-69 untuk tahun ini. Semoga warga kerja Asyik FM dan kepada rakan saya orang asli di mana saja, sambutlah Hari Merdeka dengan semangat Merdeka, Merdeka,

kepala merah, untuk kuku tubing tinggi. Tapi Datuk jangan marah, kalau salah silap mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: Achei que é fumar no mor.
1: Asyik FM Moin Moin lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar Lee Demong dan juga Gertik G, pada ketika ada Pai Gertik ya, lagu-lagu ya, tradisional. Jadi, tiga buah lagu yang terakhir yang ingin kudarakan untuk hiburan bersama sebelum berakhir tugasan Inku belah I mengodadih. Jadi, kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga Gertik Asyik FM. Walaupun pulau tali Demong pada ketika ini, harapkan ke semua dalam keadaan bor-bor sentiasa. Baik, saudara pendengar, ya, teruskan berhibur dan juga Gertik Asyik FM Moi Numoi lain daripada yang lain. Setakat ini, saudara tugasan Ing teruskan beribu dan juga Gertik Asyik FM Moi Numoi bertemu kembali dengan lagu-lagu tradisional. Abor, bye-bye.

0: Ibrah Temiadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga Naskos 8 sentiasa berkati dan rahmati oleh Allah SWT. Amalan tegur-menegur merupakan asas keluarga konsep amal ma'ruf nahi mungkar atau TL kebaikan mencegah laus. Untuk nak jadi amalan tegur-menegur tu sebagai naik budaya keluarga masyarakat toklah naik perkara yang hajat. Kenempat son ai chen menegur sen moy. Tak semestinya naik set makna jadi sempurna lebih mana sebelum chen menegur sen moy. Sebagai contoh tak perlu nak jadi naik set mak ustaz ataupun tu imam untuk menegur naik set mak moy. Jika mak sahabat nam TL naik perkara yang salah, maka tegurlah nana. Mudah-mudahan sama tegur anak tak hajak kot nak betulkan kesalahan anak, tetapi nak juga kot nak ingatkan untuk betul perkara yang salah nak teh. Sesungguhnya amalan tegur menegur tu kot nak bantu untuk nak jadi seorang muslim yang cemerlang, buat seterusnya nak bentuk ummah yang gemilang. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud buat uklah peringatan. Sesungguhnya peringatan nak bermanfaat masa indusnya mukmin. Surah Az-Zariyat ayat 5. Teguran yang ETL mestilah sama cara yang keman buat berhikmah supaya nak kot kesan yang me masa yang kena tegur. Tegurlah sama teh itu yang sopan lembut buat tak berniat untuk senging si lomoy buat rasa riak atau buat sombong. Sesungguhnya sama teguran nak akan madu perasaan kasih sayang sesama sebagai seorang muslim. Hadulah saudara untuk naik kali ini, insyaAllah Ib jumpa well. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

Selamat datang yang salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ucapkan untuk nyom kenima yang tiap-tiap bersaing mau dengan SFM untuk layang teh. Jadi terus salam SFM dan juga terus bersemangat kanan yang keluar ruang radio SFM. Dan juga terima kasih buat rakan tugas setiap DJ Amran menemani nyom kenima bermula pukul 4 lengah datang sehingga ke pukul 8 nahduh atik. Dan nyom akan terus bersama dengan dia sekarang akan menemani nyom kenima selama 4 jam ke udara bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12 layaga. Jadi harap gah nyom kenima dalam keadaan yang mej-mej sentiasa sihat-sihat selalu, cergah-cergah selalu. Yang paling penting berbahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta, endikna ataupun yang lain-lain sajalah yang nyob-nyogel. Jadi untuk itu is Jumaat 21 Gecek Ogos 2026. Jadi terus layan SFM dan juga terus semoga SFM dapat menyinari dan juga dapat menemani layak nyom kenema untuk layak dua. Rakan dan keluar saya pada pilihan asyik mana-mana nyam kenema selama narjam ke udara bermula pukul 8 sehingga ke pukul 9. Layakkan dan tepat pada pukul 9 layakkan akan ada ulaluan buat gah utama akan ke udara. Sebelum kembali ia bersambung dan keluar saya pilihan asyik bermula pukul 9 layakkan sehingga ke pukul 10 layakkan. Dan pada pukul 10 layakkan layakkan dan keluar saya pada sesuai. Iaitu segmen Jok Healing akan menemani nyam kenema selama narjam ke udara hejek bermula pukul 10 layak sehingga ke pukul 12 layak. Yang sudah pastinya akan berhealing dengan lagu-lagu yang menyinari layak nyam kenema dapat menemani mungkin mau rakan-rakan di tanah elok namha yang boleh bersaing dengan SFM. Jadi elok-elok pun sebelum saya meneruskan segmen Get You Itu Atik, segmen pilihan asyik sebab menang lagu nama suara NASA, lagu bertajuk Curang. SFM, Hamoy-Moy.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian babitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani RM2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti RM200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir Pulau Sabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dalam pada itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Dato' Sri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Dato' Sri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis. Sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut pengarah bahagian pengurusan sekolah harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Terlebih bersama dengan dia sangat bertemankan Nyum Gnaimu untuk Layak Duh. Jadi terus layan Asia FM. Mudah-mudahan saya mahu lagu nama surat Spring. Lagu terpenjuk Cempaka di Rembulan. Menurutnya Gnaimu and Close. Saya menjuk healing untuk Layak Duh. Terus layan Asia FM. Jam yang ketiga. Ya, menemani Nyum Gnaimu untuk Layak Duh. Jadi terus sama-sama berkeudara dan juga terus menemani Layak Nyum Gnaimu. Lelah pun untuk Nyob Kenewa, kita adalah waktu terbaik untuk Nyob berehat sebenarnya. Mungkin tak tahu Nyob berehat kejap-kejap yang perlu Nyob berehat kejap-kejap kiki, kejap-kejap amoy urusan-urusan yang perlu Nyob berehat. Yakin jadi urusan-urusan rakan-rakan mungkin Muaz Istati yang kena wek penjabat-penjabat kerajaan untuk Nyob menyelesaikan tugas-tugas untuk Nyob TL elok-elok sahaja. Mungkin kuota-kuota yang perlu Nyob selesaikan dan juga kejap-kejap yang Nyob TL, kejap-kejap yang selalu Nyob TL. Jadi kita adalah waktu terbaik untuk Nyob berehat, rehat secukup-cukupnya sebelum Nyob memulakan kembali tugas pada hari Isakal. Jadi nasgawa tu kena lah berpusing-pusing sebenarnya. Lengak mak kerja, rehat selong, sakalos kerja wali. Walaupun kena ya harap Nyob tok nyawa untuk Nyob Nyob plan aktiviti-aktiviti Nyob Kenewa dengan main supaya teratur dan juga boleh mengisi masa-masa lapang Nyob Kenewa dengan perkara yang lebih main. Kadang-kadang rakan-rakan yang telah unggul apabila terlampau terlampau bekerja, terlampau fokus pada kerja, anggul untuk mental aktiviti-aktiviti berkaitan dengan perhubungan sesama ri, sesama keluarga dan juga aktiviti-aktiviti berkaitan dengan kesihatan terutamanya. Mungkin Nyob boleh nyokod masa amin-amin untuk Nyob beriadah, untuk Nyob bersukan, untuk Nyob mengekalkan tenaga yang sihat. Kadang-kadang apabila kerja pun mungkin kerja nak boleh dapat gaji, tetapi gaji raya-raya pun kalau kesihatan untuk terjaga, benda nak untuk menjaminkan kebahagiaan. Jadi terus selain SFM untuk Layak Duh, jom naik sengmong lagu nama surat Baba Al, lagu tajuk Tiyi dari SFM. Hamoy-namoy.

Malam, malam. Jobin dengan muzik yang menenangkan. Inilah. Jok healing. Hanya di Ashef. Moy Nomor.

Demi Awak Sayang, nombor suara acah sebentar hati, menemani ekonomi and cloud segment Joke Healing. Jadi terus layan SFM untuk layak do. Jadi seperti biasalah ya, saya mong lagu nak hati. Kalau TT and zaman-zaman bercinta, is bercinta, sudah pastinya ilik saja mampu ataupun boleh nak TL. Ha, ong bad bird pun boleh nak kayu. Padahal tak bad bird pun nak hub. Jadi terus layan SFM untuk layak do. Hanyalah nak sekadar gagah dan keluar percintaan sebenar. Benda-benda yang gabih dan keluar percintaan dan keluar perhubungan. Tapi kadang-kadang yang keluar perhubungan bukan sahaja benda behen. Benda lain sepun mok. Dan setiap perhubungan tu kalau masing-masing pimoy nong, sudah pastinya akan berlakunya pergaduhan, akan berlakunya ilili sajalah benda-benda yang lain. Jadi setiap perhubungan sama-sama sama-sama sengmong ongruna sama-sama eleklah relok pasangan deh. Jadi terus selain SFM untuk nyoba kenebe. Jadi harap cuaca mata panjang kini boleh tetap lagi dalam keadaan yang bimbing sentiasa. Mungkin mok kuasa-kuasan yang menyata, mok kuasa-kuasan yang tetap-tetap lagi, yang malu tetap-tetap nak. Semoga nak cuaca dan kerjasama untuknya beraktiviti untuk layak-layak ti. Mungkin mok rakan-rakan yang berbalik malu-malu sahaja. Tepat halwa lah untuk dengar hati-hati kita memang. Tetap ikhlas kenderaan yang dalam perjalanan mok kampung. Hati-hati. Kalau selalu berhenti mana yang tempat-tempat yang selamat untuknya berehat seketika. Terutamanya NR-NR yang bolehnya bersinggah lah, bolehnya berhenti, bolehnya berehat. Kalau selalu slog maning untuk beberapa minit sebelumnya memulakan perjalanannya ke Nebu. Elakkan penggunaan telefon semasa memandu, terutama yang keluar kenderaan. Dan juga elakkan untuknya TL benda-benda yang boleh melalaikan. Dan juga untuknya nyewel pada pemanduan. Jadi jom nak saya mong lagu nama surat AC Lesko. Lagu bertajuk Tah Pisah Juga. SFM, amoy-amoy.

Menurut atas sembang lagu nama surat Sana Aslian, lagu bertajuk Ku Ingat bertemankan Air Kenembek yang keluar sembang Jok Hiling. Terus Hiling bersama dengan dia untuk Layak Do. Jadi untuk Jom Kenember, puduh regal and gecek keperdekaan. Jadi Jom Kenember bolehlah mula untuk menggantungkan jalur gemilang ataupun bendera endik bercabar semak premis perniagaan. Tapi kena nyokai, kena juga gantung dengan meja supaya dan juga supaya menghormati jalur gemilang. Antara tips untuk menghormati jalur gemilang adalah tok nyoprak jalur gemilang sejak kena klik matik ketika nyoba bertau. Agaklah perhati kerikwa tok minum menggunakan jalur gemilang. Jangan gunakan jalur gemilang sebagai alas meja ataupun menutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contoh menutup kereta rasmi sepasa acara rasmi sahaja. Jangan nyodol jalur gemilang entek. Dan juga agaknya bercara semasa jalur gemilang teroid semak lagu negaraku dinyanyikan. Jadi una adalah antara tips-tips yang boleh nyoba nyetel untuk menghormati jalur gemilang. Jadi sama-sama mengibarkan jalur gemilang untuk bersama-sama kita pelihara simbol kedaulatan dan juga maruah Malaysia. Jadinya boleh menghormati dan juga menghormati jalur gemilang dengan mengamalkan etika yang betul sebagai tanda cinta kepada negara. Jadi terus layan SFM, Jonek Sengmong, lagu nom surat Kian Gerhana, lagu bertajuk Maluk Babu. SFM, Moi Nomoi.

malam, malam. Lebih in, be in, be in. Dengan muzik, muzik yang menenangkan, menenangkan. Inilah, inilah. Jok, jok healing. Healing. Hanya di, hanya di. Hanya di. Ashef. Moi. Moi. Moi. Moi. Moi. Moi.

Satu Kasih Satu Cinta nombor Surah Kazanah dan juga Lenny. Sementara itu menunaikan kenabi and close semen Juk Healing. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin tiba bersemong FM, selamat tiba sama bersemong. Ini adalah jam saya yang menemani kenabi untuk layak do. Dan juga untuk rakan-rakan yang telah lain-lain semua SFM yang boleh bersama melalui frekuensi antaranya 89.3 FM, Ulu Tembling, Jerantut, Pahang 91.1 FM, Lembah Kelang 93.1 FM, Lenggung, Perak 95.6 FM, Laka, Johor Utara 96.7 FM, Great Perak 99.9 FM, Demak Pahang 102.5 FM, Pahang Barat, Gunung Kali, Bidot, Sungai, Penggajah, Kampar 102.7 FM, Gunung Kledang 105.1 FM, Gunung Berincang, Tapah Langkap dan juga Sungai. Buat kawasan tempat frekuensi yang juga ini, boleh bersama SFM melalui TV My Preview 709 juga melalui aplikasi RTM Click. Kalau aplikasi RTM Click, you boleh menyaksikan program-program yang menarik dan juga you boleh bersama SFM yang sentiasa menemani Nais Nyom Kenemba. Jadi ini pun terus selain SFM, Junai Saimong, lagu nama surah Musri, lagu tajuk Hancur Hati Ini. SFM, hamoi-namoi.

Rata Simon Laguna buat sorok Wani Kerry. Hello, kereta tajuk Jangan-Jangan. Bertemankan Academic and Close Simon Joe Healing. Kita jaya pukul 11.44 minit alaya. Kita berada dan penghundung yang besar dan bertugas. Bertemankan Nyob Kenebe. Terima kasih. Jadi, ucapkan untuk Nyob Kenebe yang malah bertemankan. Ia bermula pukul 8. Layak tetap sehingga ke pukul 12. Senduh akal. Pada akal diserah tukang merakan setengah salam FM menggunakan mendalikan konti yang bermula pukul 12 hingga ke pukul 8. Ya, kalian kembali bersama dengan CFM setiap is bermula pukul 8 ya, sehingga ke pukul 12 layak. Jadi lalu pun untuk Nyob Kenebe, selamat berehat. Ya, ucapkan jadi rehatlah secukup-cukupnya sebelumnya memulakan aktiviti-aktiviti tugas-tugas kejap yang perlu Nyob menyetel pada isa kehal. Jadi semua dipermudahkan segala urusan untuk Nyob Kenebe. Jadi ya, sekarang selain mengundurkan diri, jumpa lagi pada Remoy yang akan berkongsi lagi seperti biasa bertemankan Nyob Kenebe sebelum top try tugas untuk layak di peramanan Nyob Kenebe dengan lagu nombor Suara Resam Band, lagu tajuk Cinta Palsu. SFM, bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung. Ya Allah, kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua. Semua.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
8: Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.
9: Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati.
10: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Tiga hari lagi.

A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Selamat malam kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan saya, Yuni Yunus, menemani anda. Alhamdulillah. Apa khabar para pendengar Salam FM pagi ini ataupun tengah malam ini? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa di bawah lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai dari Asyik FM yang sudah pun menemani anda semua sebentar tadi. Dan alhamdulillah kini bermula 12:30 malam kan, giliran Radio Jakim Salam FM untuk terus mengiringi perjalanan hari anda. Tentunya bersama dengan saya, Yuni Yunus, akan bersama dengan anda sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Dan setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan Salam FM setiap hari bermula 12:30 malam hinggalah 8 pagi. Terima kasih juga kerana menjadikan Salam FM sebagai teman setia sama ada ketika bertugas ke, ketika memandu, berehat ataupun memulakan rutin harian anda. Atau mungkin juga sekarang ni sedang makan roti canai. Dan juga mungkin sedang makan roti nan. Cheese sedapnya kan. Selamat menjamu selera ini ucapkan. Alhamdulillah pada waktu ini, ketika ini kita akan bersama dalam Salam Santai, segmen yang akan membawakan orang kata apa, santapan halwa telinga dengan perkongsian yang menenangkan jiwa, insyaAllah. Dan jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan juga ada ruangan carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa, menampilkan 10 lagu nasyid dan juga ketuhanan pilihan anda sendiri, pilihan pendengar yang pasti menyuntik semangat serta ketenangan dalam diri kita semua. Okeylah, jangan buang masa. Terima kasih. Hari ini, hari ini dah masuk 9 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersamaan 22 Ogos 2026 Masihi. Selamat berada di awal ataupun Rabiul Awal dan juga di pertengahan hujung-hujung lah sebenarnya, Ogos 2026. Apapun, terima kasih dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan saya, Yuni Yunus, menemani anda sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Terus berhibur hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

lagu-lagu mendidik jiwa, tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Salam FM, salam.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Encik, nak plastik?
2: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
1: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
2: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
1: Oh.
2: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
0: Salam FM Peduli. Salam untuk semua. Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay!

0: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bertemankan saya Yuni Yunus. Menerusi Carta Salam malam ini, dah dengarkan dua lagu yang berada di kedudukan Carta Salam untuk minggu ini. Baru saja kita dengarkan tadi lagu daripada persembahan Alil dengan lagunya Alunan Tasbih. Lagu itu sebenarnya dia turun dua anak tangga. Minggu lepas, nombor 7. Minggu ini berada di kedudukan nombor 9. Sedihnya turun pula dua anak tangga. Okey. Dan lagu yang berada di kedudukan tempat ke-10 sebentar tadi. Sedih kan? Mesti ramai terkejut. Kenapa lagu tu berada di kedudukan nombor 10? Kenapa? Sebab mungkin ramai yang terlupa nak mengundi lagu ini. Atau mungkin entahlah, agaknya terlepas ke macam mana ke, tak pasti. Tapi lagu tu sebenarnya lagu yang berada di kedudukan tempat naib juara minggu lepas. Naib juara minggu ini berada di kedudukan nombor 10. Kalau anda tak guna lagu ini, lagu daripada persembahan Hood, di mana lagu ini baru saja dicalonkan 2 minggu lepas dengan lagunya Mudahkan Urusanku. Kalau anda tak undi lagu ini, bermakna kemungkinan besar minggu depan lagu ini akan terkeluar dalam Carta Salam. Seram kan? Kalau seram, kena undi, okay, di Instagram Salam FM. Okey, jangan buang masa, kita nak terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan 9. Salah, 8 dan 7 untuk minggu ini. Mesti Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Nombor 8.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, kembali selepas ini.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
0: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
0: Salam FM.
3: Salam FM.
0: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
2: 12.46 minit tengah malam. Selamat tengah malam. Hari ini 22 Ogos 2026 masih lagi bertemankan saya, Yuni Yunus, menemani anda tentunya menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Kita dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ke-8 dan 7 sebentar tadi. Tempat yang ke-7 daripada persembahan Halim Ahmad dan juga Aiman Sidik dengan lagunya Malaikat Tanpa Sayap. Saya suka lagu ni, tapi itulah, saya dah undi banyak kali dah, tapi masih lagi berada di kedudukan tempat yang ke-7. Turun satu anak tangga minggu lepas nombor 6. Minggu ni berada di kedudukan nombor 7, sedih. Tapi apapun, yang berada di kedudukan nombor 8, Sang Pendosa dari Persembahan Bayang. Lagu ni kekal di kedudukan yang sama, tempat yang ke-8. Jadi kalau anda nakkan lagu-lagu anda berada dalam kedudukan Carta Salam yang terbaik untuk minggu depan, pastikan anda undi di Instagram Salam FM 91.1. Aha. Kemudian klik di bio tu kan, ada tersenarai 10 ataupun 11 lagu-lagu yang dipertandingkan. Kemudian anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Baiklah, jangan buang masa, kita nak terdengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 dan 5 minggu ini. Tentunya menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor

Carta Salam kembali selepas ini. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Aduh, sakit.
1: Kenapa ni?
0: Salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Tadi kan
1: saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makilah dia rehat sekejap.
1: Duduk ni, ya Allah. Sakit. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor. Itulah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni, mana kursinya nak duduk nak solat dulu?
1: Sabar, saya ambil kabar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Nombor 1.

Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat yang kelima minggu ini dari persembahan Darwish. Ha, terkejut tak? Lagu ini berada di kedudukan nombor lima sebab minggu lepas dia berada di kedudukan tempat tercorot, tempat ke-10, dan alhamdulillah minggu ini berada di kedudukan selamatlah di tengah-tengah tu kan. Jadi kalau anda syahadah yang tertangguh ni nakkan kekal dalam carta salam minggu depan, pastikan anda undi di Instagram, kemudian anda boleh klik di bio tu, tersenarai lagu tu kan, syahadah yang tertangguh, anda boleh klik satu lagu untuk satu undian. Okey. Dan baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 sebentar tadi dari persembahan Energy dengan lagunya Sakti. Lagu tu sebenarnya dia turun. Turun satu anak tangga minggu lepas nombor 5. Minggu ni nombor 6. Tak apalah, satu anak tangga je kan. Tak jauh pun bezanya. Tapi kalau anda tak undi, mana tahu minggu depan tak adalah lagu tu lagi dalam carta salam. Sebab kita nak tengok banyak sekali lagu-lagu yang lama dalam kedudukan carta salam kan. Sayang kalau dia terkeluar. Jadi kalau anda nakkan lagu ini terus kekal dalam carta salam, pastikan anda undi, okey, di Instagram Salam FM. Dan kalau anda nak calonkan lagu baru, anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di talian 011-1317-2911 atau hantarkan di Instagram, boleh PM atau DM kami di Instagram, nyatakan tajuk lagu, siapakah penyanyi dan juga komposer lagu tersebut. Okey, jadi jangan buang masa, jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 dan 3 minggu ini menerusi carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay! Carta salam nombor

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
2: Nombor 3.

Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara carta salam minggu ini.

0: Minggu ini tempat yang ke-10 dari persembahan Hood dengan lagunya Mudahkan Urusan Ku. Tempat yang ke-9, Alunan Tasbih persembahan Alil. Tempat yang ke-8, Sang Pendosa daripada Bayang. Tempat yang ke-7, Malaikat Tanpa Sayap Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq. Tempat yang ke-6, Sakti persembahan Energy. Tempat yang ke-5, Syahadah Yang Tertangguh dari kumpulan Darwish. Dan tempat yang ke-4, dari persembahan Mizi Kamis dengan lagunya Tuhan Aku Rindu. Tempat yang ke-3, Amirul dengan lagunya Anugerah Isteri Solehah. Dan baru saja dicalonkan minggu lepas, Muhammad Rasulullah daripada Mosyak. Dan itu dia yang berada di kedudukan naib juara carta salam. Dan siapakah juara? Dah agak dah orang dah boleh agak dah lagu ni, lagu apa. Jom kita teruskan mendengar lagu yang menjadi juara carta salam 10 minggu berturut-turut hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Juara Carta Salam.

0: Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Dalam lipatan sejarah yang membentuk kegemilangan ummah, kita sering terpesona dengan kehebatan para sahabat. Namun tahukah anda bahawa keberlangsungan ilmu dan ketamadunan Islam turut digalas oleh generasi selepas mereka, iaitu para tabi'in? Hari ini, kita akan menelusuri riwayat hidup seorang tokoh agung, seorang faqih yang jiwanya sebati dengan masjid dan ilmu, bagi menyingkap keutuhan peradaban melalui keteguhan pribadi dan ketinggian intelektual. Beliau adalah Sulaiman bin Yasar. Nama penuh beliau ialah Sulaiman bin Yasar Al-Hilali. Beliau dilahirkan sekitar tahun 34 Hijrah di penghujung zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Apa yang menarik mengenai latar belakang beliau ialah statusnya sebagai seorang bekas hamba. Beliau merupakan hamba ataupun maula kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Kehidupan Sulaiman bin Yasar membuktikan bahawa dalam tamadun Islam, kemuliaan tidak diukur pada keturunan atau status kemerdekaan asal, sebaliknya pada ketakwaan dan ilmu. Membesar di bawah naungan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sulaiman mendapat akses langsung kepada sumber wahyu dan sunnah sejak dari kecil lagi. Beliau juga mempunyai seorang saudara lelaki yang juga merupakan seorang ulama yang terkenal yang bernama Atha bin Yasar. Sulaiman bin Yasar bukanlah calon-calon tokoh. Beliau merupakan salah seorang daripada 7 faqih Madinah Al-Fuqaha As-Sab'ah yang menjadi rujukan utama hukum hakam di kota Madinah selepas kewafatan para sahabat besar. Apabila Sa'id bin Musayyib, tokoh paling utama di Madinah ketika itu, ditanya mengenai sesuatu masalah hukum, beliau sering mengarahkan penanya tersebut untuk pergi bertemu dengan Sulaiman bin Yasar sambil memuji, "Beliau adalah ulama yang paling berilmu di antara kami pada hari ini." Beliau memegang jawatan penting sebagai pengurus pasar di Madinah semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana ketika itu Umar menjadi gubernur di Madinah. Kepercayaan ini diberikan kerana integriti dan ketegasan beliau dalam memastikan keadilan dalam urusan muamalat. Antara kisah yang paling masyhur dan sering disebut-sebut oleh para sejarawan seperti Imam Al-Zahabi dalam Siyar A'lamun Nubala adalah tentang keteguhan iman Sulaiman bin Yasar ketika berhadapan dengan fitnah wanita. Dikisahkan bahawa Sulaiman merupakan seorang lelaki yang sangat tampan. Suatu ketika, dalam perjalanan menuju ke Mekah, beliau berhenti rehat di sebuah khemah. Rakan perjalanannya pergi mencari bekalan, meninggalkan beliau sendirian. Tiba-tiba, seorang wanita badui yang cantik datang merayu dan cuba menggoda beliau. Melihat keadaan itu, Sulaiman bin Yasar tidak membalas godaan tersebut. Sebaliknya, beliau menundukkan wajah dan menangis dengan teresak-esak kerana takutkan Allah. Tangisan itu ikhlas sehingga wanita tersebut merasa malu dan akhirnya beredar. Dikatakan pada malam itu, Sulaiman bermimpi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam mimpi tersebut, Nabi Yusuf berkata kepadanya, "Engkau adalah saudaraku." Ini adalah suatu isyarat kemuliaan bagi mereka yang mampu menjaga kehormatan diri demi keredaan ilahi. Tokoh-tokoh besar seperti Imam Malik bin Anas sangat menghormati pandangan beliau. Imam Malik sering menjadikan amalan dan fatwa Sulaiman bin Yasar sebagai sandaran dalam menyusun kitab Al-Muwatta. Walaupun beliau merupakan generasi tabi'in dan tidak sempat bertemu dengan Rasulullah secara langsung, namun keberkatan hidupnya diakui oleh para sahabat yang masih hidup. Ibnu Umar pernah melihat Sulaiman dan memuji kehebatannya dalam memahami agama. Para ulama sezaman menggelarnya sebagai lautan ilmu dan insan yang sangat kuat beribadah. Beliau sering menghidupkan malamnya dengan solat dan siangnya dengan berpuasa serta mengajar di Masjid Nabawi. Para pendengar yang dikasihi, Sulaiman bin Yasar kembali ke rahmatullah pada tahun 107 Hijrah dalam usia sekitar 73 tahun. Beliau meninggalkan warisan ilmu yang terus mengalir sehingga ke hari ini melalui mazhab-mazhab fiqah yang kita pelajari. Sekian, sehingga kita bertemu lagi dalam slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Angga, tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam santai 12.30 malam hingga 4 pagi.

ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 3 hari lagi.
1: Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
0: Hari lagi.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 22.

يقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Selalu kita dengar kan, rahmah, rahmah, dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan, dia ni perempuan dari mana? Kata kan, siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah. Kan, berdasarkan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata, nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke. Tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah, kan, kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta. Bukannya dengan kita orang kata pekondem, mengondem ataupun kita judge kan. Kan, lagi-lagi anak-anak kita sendiri nak dakwah anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat, kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat, kita judge dia. Kita hukum dia. Kan? Apalah kamu ni, buatlah macam ni. Dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi, rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah, kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi tu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan kan. Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas kan, jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan. Maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah, kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah kan, maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu kan. Maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia, kenapa dia buat macam tu. Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini kan. Maka okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia, belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan, kawan-kawan kita kan yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat kan. Kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat, buat dosa, dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah kan. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang-orang macam kita lah tak berdakwah kan? Ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan, secara judge-judge kan? Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah kan? Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang kan? Bukan dengan keras, bukan dengan judgment, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali kan. Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman. Dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan dan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran daripada Nabi tu yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Nidaul Islam,
2: #penyiaranjakim.

0: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni, ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: 누가 듣어요?
1: 바하스 코리아 한국말 하고 싶어요. 바하스 투르키 투르키 디 바하스 타멜 타멜 몰리 바하스 루시아 루스키 야지 바하스 프랑치스 파갈레 폰세. Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi, ulangannya 7-25 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hari ni kembali kita dalam Lughatus Salam. Apa agaknya nak belajar lagi dengan Ustazah Nazirah tu?
3: Ada banyak kita nak belajar ni.
2: InsyaAllah hari ni dan tuan puan, kita nak ajak semua musim-musim anak kita duk periksa ni, musim-musim sahabat kita tengah interview ni, tuan puan, bagaimana agaknya boleh kita sebutkan dalam bahasa Arab? Kita nak kata kepada kawan kita, semoga kamu lulus cemerlang. Kan? Biasa kita duk sebut gitu je lah. Apa kata kita tukar belajar bahasa Arab dengan kita sebutkan dengan bahasa syurga ni, insyaAllah. Baik, caranya bagaimana? Kita nak sebut semoga kamu lulus cemerlang, ringkas dan mudah. Bitaufiq wan najah. Bitaufiq wan najah. Bitaufiq wan najah. Itu dia. Dapat tadi? Tak dapat. 3 kali ulang dah tu. Kena piat telinga ni. Sekali lagi. Tak apa. Kita sama-sama. Untuk salam FM ni, kita akan bantu tuan-tuan puan sampai dapat, insyaAllah. Sekali lagi kita sebut, bitaufiq wan najah. Semoga kamu lulus cemerlang. Seronok kan tuan puan? Biasa duk sebut cakap semelayu je. Sesekali kita bercakap bahasa Arab, nampak kelah dia tuan-tuan puan. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan kita doakan kepada orang berjaya mereka dunia akhirat, insyaAllah. Dapat hari ini sesuatu daripada Lughatus Salam? Okey cun, lulus cemerlang. InsyaAllah, kita jumpa lagi di lain masa. Bitaufiq wan najah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakim.
4: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
5: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
4: seperti biasa saya Yuni Yunus
6: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
4: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
6: saya Arif Razi akan temani anda.
4: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
2: Salam FM.
4: Salam untuk semua.
7: Glosari Islam.
8: Solat tasbih. Solat sunat tasbih merupakan solat sunat yang terdapat di dalamnya sebanyak 300 kali tasbih. Solat sunat tasbih dianjurkan supaya dikerjakan sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup.
1: Hashtag penyiaran jakim. Jalur gemilang megah berkibar, lambang negara kita tercinta. Ayuh bersama, terus bersinar, membina bangsa, memacu negara. Selamat Hari Kebangsaan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Hashtag penyiaran jangkit.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-14 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk ilmu itu buruan orang yang alim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yashba'al mu'minu min khair yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Akhrajahu At-Tirmidzi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العالم والعلم والعمل في الجنة فإذا لم يعمل العالم بما يعلم كان العلم والعمل في الجنة وكان العالم في النار أخرجه الديلمي في مسند الفردوس. Artinya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berilmu itu tidak akan puas di dalam mencari ilmu yang didengarnya sehingga ada kesudahannya itu di dalam syurga. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang alim, ilmu dan amal itu di dalam syurga. Dan apabila orang yang alim itu tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu dan amal itu tetap di dalam syurga, sedangkan si alim itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Pengajaran daripada hadis bahwasanya orang yang alim itu tidak akan puas daripada mencari ilmu. Saban hari ilmunya semakin bertambah. Dia tidak merasa cukup dengan segudang ilmu yang telah ada di dalam dadanya. Kelihatannya dia belum puas dengan ilmu yang telah dimilikinya. Oleh kerana itu, ia sentiasa berusaha menambah ilmunya dengan banyak membaca, dengan bermuzakarah, duduk bersila di hadapan guru dan sebagainya. Semakin dalam ilmu yang dimilikinya, semakin haus ia kepada tambahan ilmu. Itulah keadaan orang yang alim yang sebenarnya, sama sekali tidak pernah merasa malu dari menambahkan ilmu. Namun orang yang jahil sering merasa dirinya telah alim. Ia tidak mahu lagi untuk pergi belajar. Ia merasakan bahawa dirinya telah hebat dan ilmunya sudah mantap. Inilah tanda-tanda orang yang sombong dan takabur. Kemudian, ilmu itu haruslah diiringi dengan amal. Ilmu yang tidak diamalkan seperti mana pohon kayu yang tidak berbuah. Sungguh rugi bagi orang-orang yang sudah memiliki ilmu lalu ia tidak mengamalkan akan ilmunya. Semoga setiap peringatan yang didengar melembutkan jiwa lalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan.
0: #PenyiaranJakim.
2: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. #PenyiaranJakim.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Aduh, sakit.
1: Kenapa ni?
0: Salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Tadi kan
1: saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makilah dia rehat sekejap.
1: Duduk ni. Ya Allah. Sakit. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, doktor. Itulah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu. Kan macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni, mana kursinya nak duduk, nak solat duduk?
1: Sabar, saya ambil kabar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 49 hingga 56.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dan apabila bala bencana itu menimpa mereka, mereka merayu kepada Nabi Musa dengan berkata, "Wahai orang yang bijak pandai, pohonkanlah kepada Tuhanmu keselamatan untuk kami dengan kemuliaan pangkat Nabi yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya kami sesudah itu akan patuh beriman."
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ.
0: Setelah kami hapuskan azab itu daripada mereka, mereka terus mencabuli janjinya.
1: وَنَادَى

Dan Fir'aun pula menyeru dengan mengisytiharkan kepada kaumnya. Katanya, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan negeri Mesir ini akulah yang menguasainya dan sungai-sungai ini mengalir di bawah istanaku? Tidakkah kamu melihatnya?"

Bahkan bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina keadaannya ini dan hampir-hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Falau

0: Kalau betul ia seorang rasul, maka sepatutnya ia dipakaikan oleh Tuhannya gelang-gelang emas yang menandakan ia seorang pemimpin, atau datang malaikat bersama-sama dengannya sebagai saksi tentang kebenarannya.
1: Fasta

Dengan yang demikian, maka Fir'aun memperbodohkan kaumnya, lalu mereka mematuhinya. Sesungguhnya, mereka itu adalah kaum yang fasik, derhaka.

0: فأغرقناهم أجمعين.
1: Setelah mereka menyebabkan kemurkaan kami dengan perbuatan derhaka itu, kami menyeksa mereka, iaitu kami menenggelamkan mereka semuanya di laut sehingga binasa.
0: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ.
1: Maka kami jadikan mereka contoh dan pengajaran bagi orang-orang yang datang kemudian.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 hingga 4 pagi.
3: Salam FM, salam untuk semua sahabat Salam FM.

semua, insyaAllah. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terlalu sibuk fikir tentang apa yang belum kita ada, sampai kita terlupa untuk bersyukur dengan apa yang sudah ada di depan mata. Kita tengok orang lain berjaya, kita rasa kita tertinggal. Kita tengok orang lain bahagia, kita rasa hidup kita penuh dengan masalah. Tapi percayalah, setiap orang ada perjalanan masing-masing. Ada orang diuji dengan kewangan, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan kesihatan, dan ada juga yang sedang berperang dengan diri sendiri tanpa sesiapa pun yang tahu. Jadi jangan terlalu keras kepada diri sendiri, okay? Kalau hari ini kita belum berjaya, tak mengapa, sabar, cuba lagi esok. Kalau hari ini kita tersilap, belajar daripada kesilapan itu. Kalau hati kita sedang tenat dan penat, kita berehatlah sebentar. Berehat bukan bermaksud kita kalah. Kadang-kadang kita cuma perlukan sedikit masa je untuk mengumpul kekuatan. Dan lagi satu, jangan lupa untuk menghargai orang yang masih ada bersama dengan kita. Ibu kita, ayah, pasangan, anak-anak, keluarga dan juga sahabat-sahabat yang benar-benar sahabat. Kita tak pernah tahu dan kita tak pernah pun orang kata tahu berapa lama lagi kita akan diberi kesempatan untuk bersama dengan mereka. Jadi hargailah mereka selagi ada bersama dengan kita. Kalau ada salah, kita minta maaf. Kalau ada yang kita sayang, kalau ada yang kita sayang tu kan, beritahulah pada mereka, kita sayang dengan awak. Kalau ada yang orang kata apa, rezeki lebih tu, berkongsilah dengan orang-orang kita sayang. Sebab hidup kita ni terlalu singkat untuk kita habiskan dengan ego, dendam dan juga perkara-perkara yang sebenarnya tak membawa apa-apa manfaat pun. Dan buat yang sedang melalui waktu susah sekarang ni, Ayumi nak pesan satu perkara. Jangan putus asa. Mungkin hari ini terasa berat, tapi itu tidak bermakna esok akan sama. Teruskan melangkah walaupun perlahan. Yang penting, jangan berhenti. Sebenarnya pesanan tu untuk diri saya sendiri, okay? Semoga pagi yang bakal kita sambut ini membawa ketenangan, rezeki yang luas, kesihatan yang baik dan juga berita-berita yang menggembirakan. Untuk itu, saya Yuni Yunus ingin mengundur diri. InsyaAllah panjang umur, kita akan jumpa di bulan hadapan. Okay, minggu depan kita akan bersama dengan Sofia. Dan pagi nanti Sofia Abdullah juga akan menemani anda sehingga ke pukul 8 pagi, okay? Dan semoga setiap apa juga yang sedang anda lakukan ketika ini berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan semoga setiap apa yang anda rancang ataupun anda niatkan itu, kita niatkanlah kerana Allah SWT. Apapun, mungkin sedikit sebanyak akan dapat pahala, mana tahu kan, insyaAllah. Dan saya Yuni Yunus ingin mengundur diri 3.49 3.50 minit pagi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Hi Uni, hello.
1: Assalamualaikum Syikin.
2: Oh, waalaikumsalam.
3: Mulakan pertemuan dengan memberi salam kerana sesungguhnya itulah sunnah, dapat pahala lagi. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Jabatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
1: Salam FM, #penyiaran cakim.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Pemimpin yang peka memainkan berbagai-bagai peranan dengan cemerlang. Seorang pemimpin yang peka dan tak peka. Pertamanya, ini biasalah ya. Pemimpin sebagai pencetus idea. Pemimpinlah yang banyak idea-idea yang kreatif, berfikir di luar kotak. Thinking out of the box, kata orang putih. Ya, dengan izin. So, pencetus idea satu. Yang keduanya, dia kena pandai buat kerja. Implementasi. Bukan saja bagi idea. Tapi kalau boleh, dia jalankan, implementasikan. Supaya dapat mencapai apa yang telah dicetuskan idea itu. Dua. Yang ketiganya, pemimpin yang peka, dia membela gulungan yang lemah. Sama ada yang lemah itu mungkin wanita, mungkin OKU, mungkin orang yang kurang pendidikan, ya, jawatan yang lebih rendah berbanding orang lain. Ini gulungan-gulungan yang perlu dibantu dari masa ke masa. Jangan anggap semua orang sama.
2: Salam FM, menjana minda. Hashtag penyiaran cakim.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: keluarga Ustaz Akil.
1: Hai, saya Aina Afiqah.
2: Saya Anis.
3: Saya Sufi Sanusi.
4: Saya Syahadah.
5: Saya Muhammad Alif.
6: Kami pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
3: Jangan lupa dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil
6: di Salam FM. Salam untuk semua.
0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
7: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
8: Silami Sunnah setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. #PenyanyiCantik.

0: أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
2: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam
1: untuk semua.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.16 minit pagi memasuki jam yang kedua, setelah mana kita diberikan hiburan untuk lagu-lagu menerusi zone relax dan nasyid 80-an dan juga 90-an. Di awal tugasan saya tadi, back to back tanpa henti lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan, ya. InsyaAllah kepada anda yang menantikan zone relax dan nasyid 80-an dan juga 90-an, nantikan esok hari Ahad akan dikudarakan lagu-lagu seperti ini, ya, bermula pukul 4 pagi hingga 5 pagi. Dan waktu sekarang ini jam yang kedua pertemuan kita hari Sabtu, selamat berhujung minggu, ya, 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 22 Ogos 2026. Masih saya Sofi Abdullah, jam yang kedua menemani Aki Ukti. Apapun, terima kasih juga lah rakan saya Yuni Yunus, ya, yang dah pun bersama anda 4 jam sebelum ini. Dan ya, Yuni Yunus sempatlah kita sembang-sembang sekejap kan sebelum beliau pulang ke rumah. Dan kepada anda juga yang bertugas seperti kami secara shift ataupun sistem penggiliran di tempat kerja, ya, berhati-hati memandu, semoga selamat sampai ke rumah, ya, beristirahat insyaAllah. Ya, dan untuk kita semua yang awal pagi ni bangun dengarkan Salam FM, terima kasihlah kerana anda, Aki Ukti, merupakan insan yang terpilih untuk mendengarkan siaran kami pagi ni. Ya, boleh dengarkan menerusi frekuensi di tempat anda atau juga menerusi saluran RTM Klik dalam talian menggunakan capaian internet, atau juga di saluran MyTV 706 dan juga Astro 875. Seketika waktu kita nak dengarkan perkongsian menerusi Tamadun Islam pagi ni tentang Sulaiman bin Yasar. Kita dengarkan.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Dalam lipatan sejarah yang membentuk kegemilangan ummah, kita sering terpesona dengan kehebatan para sahabat. Namun tahukah anda bahawa keberlangsungan ilmu dan ketamadunan Islam turut digalas oleh generasi selepas mereka, iaitu para tabi'in? Hari ini, kita akan menelusuri riwayat hidup seorang tokoh agung, seorang faqih yang jiwanya sebati dengan masjid dan ilmu, bagi menyingkap keutuhan peradaban melalui keteguhan pribadi dan ketinggian intelektual. Beliau adalah Sulaiman bin Yasar. Nama penuh beliau ialah Sulaiman bin Yasar Al-Hilali. Beliau dilahirkan sekitar tahun 34 Hijrah di penghujung zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Apa yang menarik mengenai latar belakang beliau ialah statusnya sebagai seorang bekas hamba. Beliau merupakan hamba ataupun maula kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Kehidupan Sulaiman bin Yasar membuktikan bahawa dalam tamadun Islam, kemuliaan tidak diukur pada keturunan atau status kemerdekaan asal, sebaliknya pada ketakwaan dan ilmu. Membesar di bawah naungan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sulaiman mendapat akses langsung kepada sumber wahyu dan sunnah sejak dari kecil lagi. Beliau juga mempunyai seorang saudara lelaki yang juga merupakan seorang ulama yang terkenal yang bernama Atha bin Yasar. Sulaiman bin Yasar bukanlah calang-calang tokoh. Beliau merupakan salah seorang daripada 7 faqih Madinah Al-Fuqaha As-Sab'ah yang menjadi rujukan utama hukum hakam di kota Madinah selepas kewafatan para sahabat besar. Apabila Sa'id bin Musayyib, tokoh paling utama di Madinah ketika itu, ditanya mengenai sesuatu masalah hukum, beliau sering mengarahkan penanya tersebut untuk pergi bertemu dengan Sulaiman bin Yasar sambil memuji, "Beliau adalah ulama yang paling berilmu di antara kami pada hari ini." Beliau memegang jawatan penting sebagai pengurus pasar di Madinah semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana ketika itu Umar menjadi gubernur di Madinah. Kepercayaan ini diberikan kerana integriti dan ketegasan beliau dalam memastikan keadilan dalam urusan muamalat. Antara kisah yang paling masyhur dan sering disebut-sebut oleh para sejarawan seperti Imam Al-Zahabi dalam Siyar A'lamun Nubala adalah tentang keteguhan iman Sulaiman bin Yasar ketika ketika berhadapan dengan fitnah wanita. Dikisahkan bahawa Sulaiman merupakan seorang lelaki yang sangat tampan. Suatu ketika, dalam perjalanan menuju ke Mekah, beliau berhenti rehat di sebuah khemah. Rakan perjalanannya pergi mencari bekalan, meninggalkan beliau sendirian. Tiba-tiba, seorang wanita badui yang cantik datang merayu dan cuba menggoda beliau. Melihat keadaan itu, Sulaiman bin Yasar tidak membalas godaan tersebut. Sebaliknya, beliau menundukkan wajah dan menangis dengan teresak-esak kerana takutkan Allah. Tangisan itu ikhlas sehingga wanita tersebut merasa malu dan akhirnya beredar. Dikatakan pada malam itu, Sulaiman bermimpi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam mimpi tersebut, Nabi Yusuf berkata kepadanya, "Engkau adalah saudaraku." Ini adalah suatu isyarat kemuliaan bagi mereka yang mampu menjaga kehormatan diri demi keridaan ilahi. Tokoh-tokoh besar seperti Imam Malik bin Anas sangat menghormati pandangan beliau. Imam Malik sering menjadikan amalan dan fatwa Sulaiman bin Yasar sebagai sandaran dalam menyusun kitab Al-Muwatta. Walaupun beliau merupakan generasi tabi'in dan tidak sempat bertemu dengan Rasulullah secara langsung, namun keberkatan hidupnya diakui oleh para sahabat yang masih hidup. Ibnu Umar pernah melihat Sulaiman dan memuji kehebatannya dalam memahami agama. Para ulama sezaman menggelarnya sebagai lautan ilmu dan insan yang sangat kuat beribadah. Beliau sering menghidupkan malamnya dengan solat dan siangnya dengan berpuasa serta mengajar di Masjid Nabawi. Para pendengar yang dikasihi, Sulaiman bin Yasar kembali ke Rahmatullah pada tahun 107 Hijrah dalam usia sekitar 73 tahun. Beliau meninggalkan warisan ilmu yang terus mengalir sehingga ke hari ini melalui mazhab-mazhab fiqah yang kita pelajari. Sekian, sehingga kita bertemu lagi dalam slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.
4: Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati.
5: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Itu dia persembahan daripada Fazli Faiz, Ustaz Manis, ya, Ustaz Azhari, Hazai Wildan, Taqi Joy dan juga Fikri. Ramai yang mengelunkan lagu Rindu ini, lagu rakaman tahun 2019, ya. 5.29 minit pagi. Yang baru saja mendengarkan siaran kami, terima kasih. Dengar siaran kami menerusi frekuensi mana agaknya? Adakah anda berada di Lenggong Perak 93.1 ataupun berada di sebelah Ulu Tembeling Jerantut Pahang menerusi frekuensi 89.3. Terima kasih kerana mendengarkan siaran Salam FM untuk pagi ni, edisi hari Sabtu. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, bagi peniaga dan juga pemilik syarikat, pastikan logo halal yang Aki Ukti gunakan adalah sah dan mendapat perakuan terus daripada Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia ataupun Majlis Agama Islam Negeri. Kepercayaan pengguna amat berharga dan ia tidak sepatutnya dikhianati dengan logo halal yang palsu. Jadi ianya satu larangan lah, ya, dari penguat kuasaan, di mana larangan guna logo halal yang tidak sah. Sebab kadang-kadang kita pergi mana-mana tempat kita nak beli makanan, even di negara kita sendiri pun, ya, di Malaysia khasnya lah, kalau dua negara tu kita yalah kan, kadang-kadang kita terlepas pandang, kita tak tahu logo yang mana yang sebenarnya yang diiktiraf. Tapi kalau dalam negara kita sendiri ada mereka yang menggunakan logo halal secara tidak sah, dan ianya hanya pihak berkuasa yang berwibawa yang dibenarkan untuk membuat perakuan halal di dalam Malaysia. Kalau dekat dalam negara kita ni, ya, melalui Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia dan juga Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, dan penalti dikenakan bagi pertubuhan perbadanan ataupun syarikat tidak melebihi RM200,000 dan juga bagi kesalahan berikutnya tidak lebih RM500,000. Manakala bagi anda yang menggunakan logo halal tidak sah yang mana anda adalah individu, penalti yang dikenakan tidak melebihi RM100,000, penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya, dan bagi kesalahan berikutnya tidak melebihi RM250,000, penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Jadi berhati-hati apabila kita menggunakan sebarang logo yang kita nak guna pakai, terutamanya logo halal, jangan dipermainkan, kerana dalam Islam sendiri, ya, tak boleh kita meniaga dengan cara menipu, terutamanya menggunakan logo halal yang palsu, ya. Jadi kalau nak, kita kena mohon betul-betul secara rasmi, pastikan logo halal yang kita gunakan adalah logo halal yang dah disahkan oleh pihak JAKIM ataupun Majlis Agama Islam Negeri, ya. Macam yang dikatakan tadi, kepercayaan pengguna amat berharga untuk kita dan ia tidak sepatutnya dikhianati dengan logo halal yang palsu. Baiklah, seketika waktu kita nak ikuti pagi ni menerusi bacaan Kalamullah Surah Az-Zukhruf ayat 49 hingga ayat 56. Kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Az-Zukhruf ayat 49 hingga 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Thamud.
1: Dan apabila bala bencana itu menimpa mereka, mereka merayu kepada Nabi Musa dengan berkata, "Wahai orang yang bijak pandai, pohonkanlah kepada Tuhanmu keselamatan untuk kami dengan kemuliaan pangkat Nabi yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya kami sesudah itu akan patuh beriman."
0: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ.
1: Setelah kami hapuskan azab itu daripada mereka, mereka terus mencabuli janjinya.
0: وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ وَهَذِهِ

Dan Fir'aun pula menyeru dengan mengisytiharkan kepada kaumnya. Katanya, wahai kaumku, bukankah kerajaan negeri Mesir ini akulah yang menguasainya dan sungai-sungai ini mengalir di bawah istanaku? Tidakkah kamu melihatnya?

Bahkan bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina keadaannya ini dan hampir-hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Balau.

Kalau betul ia seorang rasul, maka sepatutnya ia dipakaikan oleh Tuhannya gelang-gelang emas yang menandakan ia seorang pemimpin, atau datang malaikat bersama-sama dengannya sebagai saksi tentang kebenarannya. Fasta.

0: Dengan yang demikian, maka Fir'aun memperbodohkan kaumnya, lalu mereka mematuhinya. Sesungguhnya, mereka itu adalah kaum yang fasik, derhaka.
1: Falamma asafuna taqamna minhum fa'agraqnahum ajma'in.
0: Setelah mereka menyebabkan kemurkaan kami dengan perbuatan derhaka itu, kami menyeksa mereka, iaitu kami menenggelamkan mereka semuanya di laut sehingga binasa.
1: Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin.
0: Maka kami jadikan mereka contoh dan pengajaran bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: 5.41 minit pagi, seketika waktu kita ikuti halaqah hadis, perkongsian tentang ilmu itu buruan orang alim. Dan untuk panduan muslimin muslimat pagi ni, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat 6.1 minit pagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami dan insyaAllah kita akan teruskan lagi perjalanan untuk segmen pagi Assalam untuk hari ini, hari Sabtu, bertemankan saya Sofi Abdullah insyaAllah sehingga pukul 8 pagi.
1: Halaqah hadis, jawapannya di sini.
2: Hadis yang ke-14 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk ilmu itu buruan orang yang alim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة أخرجه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العالم والعلم والعمل في الجنة فإذا لم يعمل العالم بما يعلم كان العلم والعمل في الجنة وكان العالم في النار أخرجه الديلمي في مسند الفردوس. Artinya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berilmu itu tidak akan puas di dalam mencari ilmu yang didengarnya sehingga ada kesudahannya itu di dalam syurga. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang alim, ilmu dan amal itu di dalam syurga. Dan apabila orang yang alim itu tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu dan amal itu tetap di dalam syurga, sedangkan si alim itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Pengajaran daripada hadis bahwasanya orang yang alim itu tidak akan puas daripada mencari ilmu. Saban hari ilmunya semakin bertambah. Dia tidak merasa cukup dengan segudang ilmu yang telah ada di dalam dadanya. Kelihatannya dia belum puas dengan ilmu yang telah dimilikinya. Oleh kerana itu, ia sentiasa berusaha menambah ilmunya dengan banyak membaca, dengan bermuzakarah, duduk bersila di hadapan guru dan sebagainya. Semakin dalam ilmu yang dimilikinya, semakin haus ia kepada tambahan ilmu. Itulah keadaan orang yang alim yang sebenarnya, sama sekali tidak pernah merasa malu dari menambahkan ilmu. Namun orang yang jahil sering merasa dirinya telah alim. Ia tidak mahu lagi untuk pergi belajar. Ia merasakan bahawa dirinya telah hebat dan ilmunya sudah mantap. Inilah tanda-tanda orang yang sombong dan takabur. Kemudian, ilmu itu haruslah diiringi dengan amal. Ilmu yang tidak diamalkan seperti mana pohon kayu yang tidak berbuah. Sungguh rugi bagi orang-orang yang sudah memiliki ilmu lalu ia tidak mengamalkan akan ilmunya. Semoga setiap peringatan yang didengar melembutkan jiwa lalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan.
1: #PenyiaranJakim.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Lima kehebatan, lima ketinggian, lima kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita. Cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita. Cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalan yang diberikan tangan kanan. Maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Yang keempat, melewati jambatan titian serat sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bi ghairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
3: Salam FM
4: #penyiaranjakim.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kebaikan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan, termasuk otot kedua-dua tangan, berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Tiga hari lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambutan Maulidur Rasul, kira detik ataupun countdownnya 3 hari lagi insyaAllah. Hari ini 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 22 Ogos 2026 masih memasuki jam ataupun waktu yang ketiga tugasan saya. Selamat berhujung minggu, berhari Sabtu, masyaAllah. Terima kasih kepada Akhil Ukti yang menemani saya seawal 4 pagi tadi sampailah saat ini setia di sisi Radio Salam FM. Salam untuk semua pagi ini. Alhamdulillah. Akhil Ukti, apa khabar yang baru saja mendengarkan siaran kami? Alhamdulillah. Terima kasihlah memilih saluran Salam FM pagi ini. Nak kongsikanlah berita-berita antara yang terkini yang boleh saya kongsikan dengan anda. Antaranya yang baru saja berlaku 1.41 minit pagi tadi, gempa bumi sederhana yang telah berlaku di barat daya Sumatera Indonesia dengan koordinat 7.7 selatan dan 104.4 timur, magnitude 5.5, jarak 271 km barat daya dari Indonesia. Dan difahamkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Alhamdulillah ya. Dan seterusnya, Malaysia dan Pakistan menandatangani treaty pemindahan antarabangsa banduan sekaligus memperkukuh kerjasama keselamatan dan undang-undang antara kedua-dua negara. Dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail katanya pemeteraian treaty berkenaan ditandatangani bersama Menteri Dalam Negeri dan juga Kawalan Narkotik Pakistan iaitu Syed Mohsen Raza Naqvi selepas kunjungan hormat beliau ke atas Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif. Dan pemeteraian treaty itu berlangsung di pejabat Perdana Menteri Pakistan dan disaksikan Muhammad Shehbaz. Seterusnya, semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempat berhubung menerusi panggilan telefon dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang bertanyakan perkembangan kesihatan. Dan katanya lagi mereka mengucapkan dan menghargai doa serta kiriman bunga dan buah-buahan kepada Perdana Menteri dan memaklumkan bahawa Perdana Menteri kini dalam proses pemulihan. Dan katanya lagi mereka bertukar pandangan terkait perkembangan semasa di rantau ini dan senada bahawa segala ketegangan mesti ditangani secara cermat menerusi dialog serta diplomasi demi memelihara keamanan dan kestabilan serantau. Berita-berita seterusnya, Ketua Polis Sungai Kolok Colonel Tun Siri Kunt ketika dihubungi bernama, katanya kedua-dua suspek berusia 24 dan 30 tahun dari Kelantan ditahan kira-kira 10.30 malam di hadapan sebuah restoran di Jalan Anuk Chat Uson di Pekan Sungai Kolok. Hasil risikan dan maklumat orang awam terhadap dua rakyat Malaysia yang mana ditahan di Sungai Kolok kerana 1,560 biji IPAM dirampas. Dan katanya dadah berkenaan yang dikategorikan sebagai bahan psikotropik kategori 2 dibungkus dalam 39 pek yang setiap satunya mengandungi 40 tablet dan keseluruhannya dianggarkan bernilai 10,608 baht ataupun bersamaan 100 baht 12 ringgit 12.34 sen. Baiklah, yang seterusnya, buat julung kalinya seekor harimau Melaya betina akan dilepaskan ke habitat asal dari Pusat Penyelamat Hidupan Liar Kebangsaan bulan depan, dan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurup katanya harimau yang diberi nama Yong Choh itu dikesan mempunyai tahap kesihatan serta sifat agresif yang mencukupi untuk berdikari selepas ditangkap di Sungai Choh, Ulu Kinta bulan lepas. Berita-berita lain yang turut dimuatkan, penggemar sukan permotoran Malaysia yang mengadakan kembara keluar negara perlu mematuhi undang-undang dan peraturan negara tuan rumah. Itu yang ditegaskan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dan katanya lagi, sikap saling menghormati, bertolak ansur dan memahami peraturan khususnya melibatkan negara jiran penting bagi memastikan hubungan baik sesama anggota ASEAN terus terpelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba semalam untuk lawatan kerja selama 2 hari bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Dan pesawat khas yang membawa Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mendarat di lapangan terbang antarabangsa Brunei 6.10 minit petang semalam. Dan ketibaan mereka disambut Menteri Luar Brunei Putra Abdul Matin Bolkiah. Berita yang terakhir boleh saya kongsikan pagi ini, Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia semalam berkenan melancarkan Muzium Tekstil Merdeka di perkarangan Menara Merdeka Maybank. Dan muzium berkenaan dibuka oleh PNB Merdeka Ventures Senja Berhad, sebuah anak syarikat milik Penuh Permodalan Nasional Berhad, bagi memelihara dan meraihkan warisan tekstil alam Melayu menerusi penceritaan mendalam serta pengalaman budaya interaktif. Dan Raja Permaisuri Agong bertitah setiap negara mempunyai warisan yang perlu dihargai, dipelihara dan diwariskan kepada generasi seterusnya. Baiklah, itu antara berita-berita yang dimuatkan untuk saya kongsikan kepada Akhir Ukti pagi ini, insyaAllah. Teruskan kesetiaan bersama kami berhujung minggu. Kita healing-healing di Salam FM, insyaAllah. Selepas ini, kita akan ikuti perkongsian menerusi Nida Ul Islam, Rahmah Apa Maksudnya. Dan juga nantikan 6.45 minit pagi Glosari Islam menyusul, diselang-selikan dengan himpunan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan yang terkini kepada anda. Teruskan bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Selalu kita dengar kan, rahmah, rahmah. Dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Kata kan. Siapalah nama rahmah ni kan? Bukan. Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai. Nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam. Akhlak-akhlak Islam. Kan? Bersabar. Bersyukur. Salah satunya adalah rahmah. Kan, berdasarkan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata, nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke, tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah, kan, kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta. Bukannya dengan kita orang kata pekondem, mengondem ataupun kita judge, kan. Kan, lagi-lagi anak-anak kita sendiri nak dakwah, anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat, kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat, kita judge dia. Kita hukum dia. Kan? Apalah kamu ni buatlah macam ni. Dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi, rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah, kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi tu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan, kan. Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor, kan. Kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan. Maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah, kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah, kan? Maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu, kan? Maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia, kenapa dia buat macam tu. Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini, kan? Maka okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia, belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat, kan, kawan-kawan kita, kan, yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat, kan? Eh, kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat, buat dosa, dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu, kan? Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah, kan? Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah, kan? Ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras, kan? Secara judge-judge, kan? Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah, kan? Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang, kan? Bukan dengan keras, bukan dengan judgment, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali, kan? Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman. Dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita, Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah, kan? Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah allergic sangat, tuan-tuan dan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran, daripada Nabi tu, yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: #penyiaranjakim.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Rabbi salli wa sallim
1: ala sayyidina Muhammad. Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: Ya, sudah pun 6.54 minit pagi waktu ini. Selamat berhujung minggu hari Sabtu kita. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang mungkin dalam perjalanan hendak ke mana destinasi dituju pagi ini. Alhamdulillah, semoga baik-baik sahaja. Pastikan anda dalam keadaan yang sihat, ya, memandu, dan juga yang nak menuju ke tempat kerja, walaupun hari ini hari Sabtu, ada yang cari rezeki, ada yang juga buat dua kerja, ada yang buat part time, ada yang bawa e-hailing. Saya doakan semoga anda semua, ya, dipermudahkan urusan pagi ni, rezekinya melimpah ruah, ya, niat kena Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi anak-anak isteri makan, ya. InsyaAllah, semoga rezeki yang halal itu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, nantikan sekejap lagi tepat pukul 7 pagi kita akan ke Wisma Berita untuk ikuti utama, dan kembali nanti untuk jam yang keempat menerusi Pagi Assalam tentunya bertemankan saya Sofia Abdullah. InsyaAllah kita ada banyak perkongsian lagi untuk jam yang keempat nanti. Teruskan bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.

0: yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam sehari dua hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Sekretaris Agung ASEAN.
1: Dato' Sri Muhammad Hassan. Perkembangan jerebu turut menjadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan ini. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan membawa perkara itu kepada Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan. Bagaimanapun, menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat dibuat 4 atau 5 hari sebelumnya.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya. Polis merampas pelbagai barangan disyaki diseludup dari China bernilai 12.87 juta ringgit dalam serbuan di tiga premis di Kuala Lumpur dan Kelang Selangor. Lima lelaki termasuk dua warga asing turut ditahan. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Gerakan Operasi Bukit Aman, Datuk Muhammad Abdul Halim mendedahkan barangan itu dipercayai dibawa masuk melalui pelabuhan menggunakan pengisytiharan palsu. Antara yang dirampas ialah minuman keras, rokok, produk makanan dan kecantikan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti rangkaian bekalan dan pihak lain yang terlibat. Dalam perkembangan lain, 10 anggota pasukan gerakan UMNO ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Gelugur Pulau Pinang. Menurut Datuk Muhammad, semua anggota terbabit di reman sehari sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Beliau menegaskan tindakan akan diambil tanpa pilih kasih sekiranya siasatan mendapati mana-mana anggota terlibat dalam jenayah. Luar negara, United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih dua tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pantas dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkannya antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor Tanpa Sempadan MSF pula melaporkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit sejak beberapa hari lalu. MSF memberi amaran angka sebenar mungkin lebih tinggi. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Akriksen berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan Soh Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Li Xiangyi 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasukan nombor 1 dunia Kim Woon-ho, Seo Seung-jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara memburu kemenangan pertama tidak kesampaian selepas tewas 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan itu menyukarkan Spirit Tigers memperbaiki pencapaian edisi lalu apabila menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan berdepan Afrika Selatan. Bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT dijaringkan Marcus Guilherme, Oscar Arribas dan Shahab Zahidi. Kemenangan itu turut menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021, mengatasi rekod 108 perlawanan milik Club Ivory Coast Essek Mimosas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari Sabtu. Kita ikuti salam sihat pagi ni untuk perkongsian tentang sokongan keluarga. Kita dengarkan.
2: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nurhaliza Zakaria, pakar perubatan kesihatan awam dari bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, akan bersama-sama dengan para pendengar setia Salam FM dalam rancangan Salam Sihat. Jadi untuk sesi kali ini kita akan bercakap mengenai kesihatan kita sebagai satu amanah. Kesihatan adalah nikmat yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita hanya menyedari nilainya apabila kesihatan itu mula terjejaslah. Ya. Jadi kalau kita tengok dalam Islam sendiri, kesihatan ni bukan sekadar nikmat, tapi ia juga satu amanah yang perlu dijaga dengan sebaiknya. Jadi kalau kita tengok, setiap tindakan yang kita lakukan terhadap tubuh badan kita mempunyai tanggungjawab di sisi agama. Jadi kita menjaga kesihatan ni, dengan kata lainnya adalah mengelakkan perkara-perkara yang memudaratkan diri sendirilah. Jadi hari ini kita akan menyentuh berkenaan dengan rokok dan vape ni adalah perkara yang telah terbukti memberi kesan negatif kepada kesihatan. Ya, dia bukan saja memberi kesan kepada paru-paru ataupun jantung, tetapi ia juga boleh menjejaskan kualiti kehidupan secara keseluruhan. Ini kalau kita tengok dalam masa jangka panjang, ia boleh menghadkan apa keupayaan seseorang itulah untuk menjalani kehidupan harian yang baik. Kerana kesan penggunaan rokok, vape ini sering berlaku secara perlahan-lahan. Kadang-kadang kita tak sedar pun berlaku kerusakan-kerusakan dalam badan. Jadi sebab itu kita perlu lebih peka dan mengambil langkah lebih awal. Kerana menjaga kesihatan ni bukan untuk diri sendiri saja. Ia juga berkaitan dengan tanggungjawab kita lah terhadap keluarga dan orang-orang sekeliling. Jadi berdasarkan bukti-bukti, kajian-kajian saintifik dengan banyak kes-kes, dan saya rasa semua dah banyak kali mendengar tentang bahaya merokok dan vape, dan juga sekarang ni anak-anak muda kita juga turut terjebak dalam kancah merokok dan vape ini, maka kita tidak boleh memandang ringan kepada perkara atau situasi yang berlaku pada ketika inilah. Sebab kalau kita tengok sekarang jumlah perokok di Malaysia dianggarkan dalam 19% untuk dewasa. Ha, kalau kita tengok remaja, dia punya remaja berumur 13 hingga 17, jumlah perokok mungkin berkurangan, tetapi jumlah pengguna vape dah nampak semakin meningkat. Jadi kita tidak boleh berdiam diri apabila melihat situasi yang berlaku bermasa ini. Di Kementerian Kesihatan kita ada akta yang baru kita kuat kuasa pada tahun 2024, di mana akta ini dinamakan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau nama lain dia Akta 852, di mana kita mengawal secara komprehensif kepada semua jenis produk merokok yang ada dalam pasaran. Ya, kalau dulu kita selalu dengar merokok rokok konvensional atau rokok putih, tetapi sekarang bila vape menjadi satu trend yang terkini, maka kita juga mengawal sama vape ini sama macam seperti rokok konvensional sebelum ini. Jadi kalau kita tengok pelbagai langkah-langkah yang telah kita laksanakan, bukan saja dari segi penguatkuasaan akta, malah juga turut bekerjasama dengan agensi-agensi yang terkait untuk membantu masyarakat mencapai status kesihatan yang lebih sihat. Ya? Walaupun begitu, perjuangan indah satu perjuangan yang mencabar. Kita memerlukan kerjasama daripada semua pihak, baik di agensi kerajaan maupun swasta, pertubuhan badan bukan kerajaan dan masyarakat komuniti setempat, untuk memastikan masyarakat kita bebas daripada macam gejala merokok ini. Secara tidak langsung, apabila kita berjaya menyatukan kerjasama-kerjasama ini, maka dengan harapan kita berjaya mencapai status negara bebas merokok menjelang tahun 2040. Jadi setiap usaha adalah ke arah kesihatan yang satu yang bernilai. Jadi kita tak perlu menunggu masa yang sempurna untuk berubah lah. Yang penting adalah kita kena bertindak sekarang. Ini untuk tuan-tuan dan puan-puan, jadikan kesihatan sebagai satu keutamaan dalam kehidupan seharian. Dan sekali lagi saya seru kepada para perokok yang masih merokok, ambil langkah hari ini untuk berhenti demi diri sendiri dan orang-orang yang kita sayang. Jadi anda boleh dapatkan bantuan berhenti merokok dan vape ini di jomquit.moh.gov.my. Sekian saja daripada saya, Dr. Nurhaliza Zakaria, di rancangan Salam Sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.

0: Fadilah Intan Dawai, 7.26 minit pagi, seketika waktu kita nak belajar Lughatul Arabiyah, bahasa Arab, menerusi Lughatul Salam pagi ni dengan perkongsiannya tentang ayat semoga kamu lulus cemerlang. Kita dengar dalam bahasa Arab macam mana agaknya.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hari ni kembali kita dalam Lughatus Salam. Apa agaknya nak belajar lagi dengan Ustazah Nazirah tu? Ada banyak kita nak belajar ni. InsyaAllah hari ni tuan-tuan puan, kita nak ajak semua musim-musim anak kita duk periksa ni, musim-musim sahabat kita tengah interview ni, tuan-tuan puan, bagaimana agaknya boleh kita sebutkan dalam bahasa Arab? Kita nak kata kepada kawan kita, semoga kamu lulus cemerlang. Kan? Biasa kita duk sebut gitu je lah. Apa kata kita tukar belajar bahasa Arab dengan kita sebutkan dengan bahasa syurga ni, insyaAllah. Baik, caranya bagaimana? Kita nak sebut semoga kamu lulus cemerlang. Ringkas dan mudah. Bitaufiq wan najah. Bitaufiq wan najah. Bitaufiq wan najah. Itu dia. Dapat tadi? Tak dapat, 3 kali ulang dah tu. Kena piat telinga ni. Sekali lagi, tak apa, kita sama-sama. Untuk salam FM ni, kita akan bantu tuan-tuan puan sampai dapat, insyaAllah. Sekali lagi kita sebut, bitaufiq wan najah. Semoga kamu lulus cemerlang. Seronok kan tuan puan? Biasa duk sebut cakap semelayu je. Sesekali kita bercakap bahasa Arab, nampak kelah dia tuan-tuan puan. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan kita doakan kepada orang berjaya mereka dunia akhirat, insyaAllah. Dapat hari ni sesuatu daripada Lughatus Salam? Okey cun, lulus cemerlang. InsyaAllah, kita jumpa lagi di lain masa. Bitaufiq wan najah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim.
0: Ya, semoga anak-anak kita lulus dengan cemerlangnya macam Ustazah Nazirah. Terima kasih Ustazah Nazirah Abu Bakar kongsikan tadi. Bitaufiq wan najah. Semoga kamu lulus cemerlang, Masya Allah, Tabarakallah. Baiklah, untuk sekejap nanti 7.35 minit pagi, kita nak ikuti muzik salam, rangkuman lagu-lagu menerusi carta salam yang dibawakan khas oleh Yuni Yunus. Jadi jangan ke mana-mana. Kepada anda yang terlepas, bolehlah tahu kedudukan carta salam untuk minggu ini menerusi muzik salam. Sekejap lagi teruskan bersama kami, Pagi Assalam, Salam FM.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

0: jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Ya, kepada anda yang menantikan carta salam, jangan lupa setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam dibawakan kepada anda untuk anda mengetahui siapakah lagu-lagu yang dinobatkan sebagai juara mingguan dan juga lagu-lagu yang dicalonkan lagu-lagu yang baharu, insyaAllah ya. Baiklah, 7.48 minit pagi waktu ini sebagai penutup pagi ni kan, kita sebagai insan biasa, hamba Allah, jangan pernah berputus asa dengan setiap perjalanan hidup yang sedang kita lalui. Mungkin hari ini kita sedikit penat kan, mungkin ada ujian yang kita rasa berat, tapi teruskan melangkah. Jadikan agama kita sebagai panduan, Al-Quran sebagai penenang dan juga doa sebagai kekuatan kita. Dan ingatlah, kita tak perlu nak jadi sempurnalah untuk terus ya jadi insan yang sempurna di mata orang lain ya. Yang penting kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap kali kalau kita buat salah, buat silap, kita kembali back to basic. Setiap kali kita jatuh, kita bangun perlahan-perlahan, bukan laju-laju. Jadi semoga langkah aki, ukti, antum semua ya sentiasa dipimpin Allah. Kita sama-sama doa, mendoakan, dan hati kita dikuatkan, dan perjalanan hidup kita dipenuhi keberkatan. Teruskan melangkah, jangan give up, jangan putus asa, kerana selagi ada Allah dalam hati kita, insyaAllah masih lagi ada harapan ya. Baiklah, saya Sofia Abdullah, berehat seketika. Yang baik itu tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan dan kekhilafan tentunya datang daripada saya. Tepat pukul 8 pagi saya akan serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. InsyaAllah saya akan kembali lagi esok menerusi pagi Salam. Dan juga jangan lupa untuk dengarkan siaran Salam FM, yang mana kami akan kembali pukul 12 tengah malam nanti. Sampai jumpa lagi. Illa liqa ma'assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: itu kamu.
1: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.

Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.